0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik radio.

0: atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pilih lagu kamu.
1: Oke, teman Pro 2 udah masuk di segmen Pilih Lagu Kamu. Itu artinya ada 3 musisi yang bisa banget kamu vote di pagi ini. Dan nanti vote yang paling banyak bakalan gue puter 3 lagunya sekaligus tanpa jeda iklan. Kira-kira musisinya atau penyanyinya siapa aja di teman Pro 2?

Yes, salah satunya ada Bernadia, teman Pro 2. Kalau emang kamu ngefans banget dengan penyanyi asli Surabaya yang satu ini, kamu bisa langsung aja vote di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 081 11 45 1016, atau juga bisa ikutan vote di Instagram-nya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten. Selain Bernadia, kamu juga bisa vote musisi yang lain, ada Tiara Andini. Nah ini kalau kamu juga ngefans dengan lagu-lagunya Tiara Andini dan pengen banget 3 lagunya diputar sekaligus tanpa jeda iklan, buruan vote sekarang juga teman Pro 2. Yang terakhir, kalau tadi ada Bernadia, ada Tiara Andini, ada juga Liodra. Lagu-lagunya Liodra mulai dari yang zaman-zaman dulu banget ya. Misalnya lagu yang dirilis di tahun 2020, ada Tentang Kamu, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Mungkin nanti bakalan bisa jadi gue puter kalau Liodra mendapatkan vote yang paling banyak. So, langsung aja teman Pro 2, kamu siap-siap ya untuk ngevote antara Bernadia, Liodra, atau ke Tiara Andini. Langsung gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM atau juga Instagram sebelum jam 8 pagi tentunya, karena nanti bakalan gue puter di jam 7 lewat 50 menit. So, buruan vote sekarang juga ya.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ada kesempatan di teman Pro 2 buat kamu yang ikutan pilih lagu kamu. Ada 3 musisi yang bisa banget kamu vote ya di pagi ini. Salah satunya adalah Liodra. Ada Liodra, ada Tiara Andini, dan juga ada Bernadia. Nah, dari 3 musisi itu yang paling oke menurut lo, versi lo ya, itu kira-kira siapa? Nah, vote yang paling banyak nanti bakalan lagunya, lagu si musisinya ini bakalan gue putar 3 lagu sekaligus tanpa jeda iklan. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan Liodra. Liodra ini emang udah apa ya, bisa dibilang udah boom banget, udah memulai karir di dunia tarik suara itu udah dari kecil, teman Pro 2. Terbukti di tahun 2017, di usianya yang masih belasan tahun ya, dia mewakili Indonesia di Italia dan bahkan sukses meraih juara pertama pada kategori usia 13 hingga 15 tahun di ajang Sanremo Junior 2017. Wih, gokil, gokil banget. Itu kalau Liodra. Nah, ada Tiara Andini, ada juga Bernadia yang sama-sama dari Jawa Timur nih, teman Pro 2. Kalau Tiara Andini itu dari Jember ya, tapi kalau Bernadia itu dari Surabaya. Dua musisi ini juga gak kalah kerennya dengan lagu-lagunya yang super duper bikin banyak orang melting. Apalagi kalau Bernadia ya, kalau ngobrol soal melting itu biasanya jagonya Bernadia, tapi kalau suara dan dancing yang juga oke itu ada di Tiara Andini. So, kalau kamu sendiri secara pribadi, teman Pro 2, lo lebih suka yang mana nih? Tiara Andini, Liodra, atau Bernadia? Watashi wa star. Stop. Miga.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di segmen Pilih Lagu Kamu, teman Pro 2. Kali ini langsung aja gue bacain hasil dari vote di pagi hari ini di Instagramnya Pro 2 FM. Langsung aja nih ya, gue bacain teman Pro 2. Tiara Andini total 0%. Kemudian ada Bernadia 33% dan Liodra hasil vote-nya sebanyak 67%. Wey, selamat untuk Liodra. Dan itu artinya 3 lagunya Liodra bakalan gue puter buat lo teman Pro 2. So, langsung aja ini dia hasil dari Pilih Lagu Kamu. This is Liodra.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ada I Just Might dari Bruno Mars ya, yang mengisi pagi kamu di hari ini. Jam 8 lewat 9 menit nih. Ada yang lagi di jalan, ada yang juga udah di kantor, udah absen juga, tapi gak tahu mau ngapain. Sarapan dulu lah. Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Kalau belum ngopi, ngopi dulu sambil ngerjain tugas tentunya ya. Jangan sarapan, ngopi, ujung-ujungnya tiba-tiba jam 12 aja, abis itu udah istirahat, abis itu balik lagi ke kantor. Ya sudah lah teman Pro 2 ya. Tapi selamat pagi juga nih buat kamu yang hari ini masih gerebak-gerebuk ya. Jam 8 pagi masih aja ribet, gak tahu masih ngurusin apa di rumah, gak kelar-kelar ya. Pengennya udah berangkat aja, tapi karena karena banyak banget yang harus diurusin. Semangat terus aja deh buat kamu yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Kamu juga bisa banget untuk ngasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di tempat kamu seperti apa. Langsung aja gabung, plus juga ikutan topik ya. Hari ini tuh pengen banget gue lagi ngebahas seputar K-pop dan juga ASEAN Pop nih teman Pro 2. Sekarang tuh lagi rame banget ya, banyak orang yang komentar, udah mulai berkomentar bahwa saying goodbye to K-pop dan welcoming untuk ASEAN Pop teman Pro 2. So what do you think? Kalau kamu sendiri secara pribadi gimana nih dengan munculnya banyak banget girl group ya, atau juga boy group di beberapa negara ASEAN, bukan hanya di Indonesia, di banyak negara, di Thailand misalnya dan di Malaysia dan lain sebagainya teman Pro 2. Kira-kira menurut lo sendiri gimana? Lo lebih suka saying goodbye to K-pop or ada opini lain? Boleh kamu share di sini di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, 081 11 45 1016.

terbesar di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

beberapa minggu yang lalu sampai detik ini tuh masih terngiang-ngiang ya, apalagi dengan kata-kata jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dan itu tuh banyak banget yang mulai ngikutin, bikin meme-meme gitu ya, bikin video-video lucu seputar rollerblade ini. Dan ternyata nggak sampai di situ, kemarin tuh juga si Nona itu bikin kayak challenge gitu loh, bikin challenge yang itu mengajak semua orang, entah itu musisi, entah itu bukan musisi, semua orang deh ya, semua pendengarnya dia itu untuk mengisi di beberapa part di dalam lagu Nona itu yang rollerblade ya teman Pro 2. Dan ada beberapa musisi yang juga jadi favorit, salah satunya ada musisi dari Malaysia juga, terus ada juga musisi kalau dari Indonesia yang lagi rame itu adalah Jebung dan juga NPD. Nah kalau yang Jebung ini kerennya nih teman Pro 2, pas bikin apa pas dia nyanyi di challenge-nya Nona, dia tuh banyak banget yang like dan akhirnya viral gitu kan. Dan tiba-tiba berawal dari berawal dari ikutan challenge, ujung-ujungnya dirilis kolaborasi yang beneran. Jadi bener banget nih. Ini tiba-tiba muncul flyer yang tertulis bahwa Rollerblade Nona featuring dengan Jebung. Jadi beneran dirilis kolaborasinya teman Pro 2. Cuman gue penasaran ya, apakah yang kolaborasi ini si Jebung itu bakalan menyanyikan dengan lirik yang sesuai di challenge itu atau diubah liriknya. Cuman terlepas dari itu ya, terlepas dari lirik yang dia bawa, asli keren banget Jebung membawakannya dengan versi rap, agak-agak ada nuansa-nuansa nada-nada yang Indonesia banget. Terus pokoknya keren deh teman Pro 2, yang akhirnya ya salah satu bukti kerennya itu adalah sampai diajak untuk berkolaborasi beneran di lagu Rollerblade yang versi yang terbaru. Nah kira-kira lo penasaran gak versi yang terbarunya seperti apa? Gue juga penasaran, tapi belum dirilis teman Pro 2 ya, kita tunggu aja di nanti.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: Lo tadi heboh gara-gara Jebung yang awalnya ikutan challenge tiba-tiba diajak kolaborasi beneran ya sama Nona di lagunya yang berjudul Rollerblade teman Pradua. Nah kali ini yang juga lagi viral banget itu adalah tiba-tiba NPD dong dateng ya dengan gaya NPD-nya itu. Dia itu tiba-tiba bikin video dan menyanyikan lagu Rollerblade dengan kocak banget teman Pradua. Jadi banyak banget warganet itu yang heboh ya membahas kolaborasi yang tak terduga antara Nona dan juga dua personil NPD, ada Lukman dan juga Niki Putra, yang viral juga nih di media sosial. Jadi di unggahan itu tuh Kev dan Niki itu terlihat pakai sepatu roda terus nyanyiin lagu dengan sedikit modifikasi. Jadi mereka tuh ngeganti rollerblade menjadi rollerblade. Nah tindakan konyol ini terus mengundang banyak banget tawa deh dari personilnya Nona, Baila, Christy, Esther dan juga Sasva yang benar-benar tampak terhibur ya dengan aksi kedua personil NPD ini. Dan tahu nggak sih video kolaborasi itu, video kocak itu bahkan sampai sekarang itu udah dapat sekitar lebih dari 180 ribu like, bahkan 2 juta kali tayang teman Pradua. Gokil. Dan udah ada 1000 lebih yang berkomentar. Bahkan banyak juga termasuk aku ya, gue tuh sempat mikir gini, mungkin gak ya suatu saat nanti kalau tadinya Jebung kolaborasi beneran sama Nona, maybe next NPD bisa jadi kolaborasi barengan sama Nona. Aku langsung kepikiran model dance-nya kayak gimana ya. Iya gak sih teman Pradua?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin soal K-pop dan juga ASEAN Pop, ini juga lagi rame banget ya diobrolin di mana-mana. Banyak netizen yang udah mulai bergeser dari K-pop ke ASEAN Pop, bahkan ke Indonesian Pop, teman Pro 2. Nah, dominasi K-pop di Asia Tenggara ini kalau berdasarkan informasi dari republika.co.id, ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan nih, teman Pro 2. Jadi setelah bertahun-tahun K-pop merajai tangga lagu, budaya fandom, dan bahkan percakapan digital, ternyata kini pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia perlahan berubah arah nih. Jadi Indonesia, musik Indo-pop berhasil mengambil alih perhatian pendengar dan menggeser dominasi K-pop di tangga lagu harian platform streaming Spotify. Bahkan dimulai dari 2024, teman Pro 2. Jadi di tahun 2024 itu lagu-lagu pop Indonesia, khususnya balada emosional dan juga lagu cinta yang bernuansa mellow, ini justru mendominasi Spotify Daily Chart dan berbagai platform digital lainnya ternyata. Dan pendengar Indonesia nampaknya juga semakin tertarik pada musik yang dekat dengan pengalaman emosional, bahasa, bahkan budaya. Jadi kesuksesan lagu pop Indonesia ini menunjukkan bahwa adanya kedekatan emosional berhasil menggeser prestis yang selama ini melekat pada artis internasional. Dan lagi-lagi teman Pro 2, ternyata bukan hanya di Indonesia. Indonesian Pop ternyata juga berhasil menggeser dominasi K-pop di Malaysia. Wow, gokil. Jadi berdasarkan daily chart Spotify di pasar Malaysia, performa streaming Indopop itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan K-pop. Jadi kedekatan bahasa dan juga kultur ini dinilai membuat musik Indonesia lebih mudah diterima oleh pendengar muda di Malaysia. Tapi namun demikian, pop Melayu juga tetap memiliki pengaruh besar di sana. Jadi kejayaan musik lokal di Malaysia dan juga di Indonesia juga masih tetap kuat gitu ya. Cuman kalau di Malaysia sendiri K-popnya udah tergeser nih dengan Indonesian Pop. Nah, kejayaan musik lokal Thailand deh, ini juga ternyata perlahan sukses menggeser dominasi K-pop. Nah, Thailand mengalami transformasi melalui kebangkitan T-pop dan Thai Hip-Hop. Jadi Bangkok ini mulai berkembang menjadi pusat tren anak muda dengan identitas lokalnya yang kuat. Mulai dari budaya fashion, kemudian musik jalanan, hingga citra pop modern yang dulu identik dengan Korea Selatan, ini mulai direplikasi dalam versi Thailand sendiri. Gue pun juga pernah ngeliat idolnya mereka ya, girl group atau boy groupnya Thailand, kemudian Malaysia, dan juga Indonesia, dan ternyata mereka itu gokil-gokil, keren-keren, gak kalah keren dengan yang ada di Korea Selatan. Bahkan kalau punya Indonesia sendiri ya, menurut gue itu mereka punya ciri khas yang itu tuh literally Indonesian banget. Kayak lagunya Nona itu, teman Pro 2 ya, itu kan selalu ada nuansa, entah itu dari segi musiknya, entah itu dari segi liriknya, itu masih ada yang nuansa Indonesia banget. So proud of, bangga banget gitu ya dengan musik-musik yang muncul di Indonesia, tentunya musik-musik dari musisi Indonesia. So, mungkin gak tau ya, kalau menurut lo sendiri gimana nih, teman Pro 2, lo bakalan yakin bahwa Indopop atau ASEAN Pop ini bakalan beneran menggeser K-pop, atau bakalan bisa bersaing sejajar, atau justru harus effort lagi nih untuk setara dengan K-pop? Gimana nih kalau menurut kamu, teman Pro 2?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di spa dia TikTok ya. Kita bakalan ngobrolin sesuatu yang penting tapi enggak kosong. Kira-kira apa? Ini aku lagi keinget dengan salah satu film yang lagi happening banget, itu adalah film Teach You a Lesson. Di salah satu episode-nya itu lagi ngebahas seputar anak-anak remaja yang dia itu kecanduan narkotika, teman Pro 2. Ada yang pengedar bahkan, dan juga ada yang sengaja dikasih pil psikotropika tersebut untuk meningkatkan konsentrasi biar belajarnya lebih kuat lagi. Agak mengerikan ya, bukan agak lagi tapi mengerikan banget. Nah, kadang-kadang anak-anak remaja atau anak-anak muda diantara kita mungkin ya, jangan sampai deh teman Pro 2 kalau misalnya kita kegoda untuk memakai hal-hal yang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, itu nanti merugikan bagi diri kita. Nah, ada kalanya orang-orang atau anak-anak muda yang memang lagi butuh something yang bisa apa ya, menenangkan pikiran dan juga jiwa kali ya. Akhirnya ujung-ujungnya larinya ke sana, teman Pro 2. So, hari ini kita bakalan ngobrolin soal mental health yang itu pasti dibutuhkan oleh kita semua, termasuk gue nih ya, sebagai anak muda. Nah, tapi gue gak sendirian nih. Yang bakalan ikutan ngebahas seputar mental health ini adalah orang ahlinya. Ada psikolog klinis dari Psikodinamika Biro Psikologi Jakarta. Langsung aja aku sapa. Ada Kak Andreanu Zulia, SPSI, MPSI ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kak, kalau ngobrolin soal mental health, waduh langsung ini ya. Langsung. Kak, kalau ngobrolin soal mental health ini kan udah kayak jadi kebutuhan pokok ya. Ya gak sih Kak?
1: Ya betul, sekarang selain kesehatan fisik, salah satunya juga secara psikologis juga harus sehat Kak.
0: Setuju banget. Tapi kalau menurut Kak Andrea sendiri ya, ini kebutuhan anak muda terkait dengan mental health ini sampai berapa persen?
1: Kalau kebutuhan mental health terutama di remaja ya Kak, sama seperti semua orang sih Kak, gak hanya di remaja, anak-anak, mungkin remaja, dewasa, lansia, semua manusia selagi masih hidup di dunia itu butuh mental health Kak. Jadi kalau misalnya dipersenkan, mungkin sekarang ini kebutuhannya sama seperti sandang pangan papan ya Kak ya, jadi wajib kita punya selain kesehatan fisik Kak.
0: Oke, tapi kadang-kadang tuh kita nggak sadar ya Kak, kalau itu tuh kita butuhin gitu loh. Ya nggak sih Kak?
1: Iya betul, jadi nggak semua orang memang peka ya Kak, kalau kesehatan mental tuh ternyata diperlukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kesehatan mental itu tidak terlihat ya Kak, seperti butiran debu. Sama kayak kita, kalau kita sakit gigi nampak ya Kak giginya bolong, mungkin ada keretakan dan sebagainya. Tapi kalau sakit mental, siapa yang bisa tahu? Kecuali siapa? Diri kita sendiri, Kak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak, caranya agar kita itu sadar bahwa kita itu butuh yang namanya kesehatan mental atau mental health ini, Kak?
1: Jadi, kalau misalnya kita pengen tahu ya gimana caranya buat kita sadar, itu biasanya setiap manusia itu akan punya alarm tubuh, Kak, yang menandakan bahwa kita itu sehat atau tidak. Seperti misalnya, kalau misalnya kita lagi sakit secara fisik, kan, mungkin badannya mulai panas, terus mungkin sakit kepala dan sebagainya. Tapi kalau misalnya secara mental, apa yang dirasakan? Gejalanya ada juga Kak, berkaitan dengan fisik. Misalnya di bagian pundak di sini tuh udah agak terasa capek, ya pegel setiap hari, mungkin bahkan setiap minggu, dua minggu berturut-turut. Terus kalau misalnya bangun tidur nih pagi hari, itu badannya kok capek banget ya, padahal mungkin tidurnya udah on time nih jam 8 malam. Nah, itu bisa aja salah satu gejala bahwa kita itu lagi nggak sehat nih secara psikologisnya. Atau misalnya udah terlalu sering overthinking setiap hari, bahkan mungkin setiap detik overthinking. Nah, itu yang perlu kita wanti-wanti nih Kak, atau perlu cari tahu nih kenapa ya diri aku sebenarnya.
0: Oke, nah aku jadi keinget dengan kata refleksi. Nah Kak, biasanya kalau kita capek ya, udahlah kita pijat refleksi dulu gitu ya, masak tipis gitu kan. Nah itu kalau kita emang tahu kalau diri kita tuh lagi pegel. Tapi kalau refleksi diri ini yang dalam artian untuk mental health, itu sebenarnya kita tuh perlu refleksi diri itu kapan? Atau sebenarnya tiap hari tuh kita butuh itu gitu? Atau butuh capek dulu, hati kita capek dulu, pikiran kita capek dulu, baru kita refleksi nih Kak? Gimana?
1: Jadi gini Kak, kita itu kan setiap kali ya di dalam dunia kehidupan ya, itu bisa siapa aja, anak-anak sampai kita lansia, itu tuh kita terbiasa dididik untuk bertanya. Mm-hmm. Orang lain itu kabarnya apa, terus kayak mereka lagi ngapain ya, bagaimana perasaannya, dan sebagainya. Tapi coba kita flashback bersama nih Kak, apakah, kapan nih terakhir kali nih, mungkin Kak Fitri lah, kapan terakhir kali Kakak bertanya, bagaimana kabar Kakak sesungguhnya? Apakah Kakak hari ini capek, senang, bahagia, mungkin atau kecewa, sedih? Nah, jadi pertanyaan sesimpel kabar aja ya Kak, itu kita tuh kadang enggak yang seoptimal itu untuk bertanya. Jadi untuk kita benar-benar menyadari diri kita dan pengen sehat secara mental, kuncinya memang ada di kitanya Kak. Mau enggak kita belajar bersama, mau enggak kita aware bersama terhadap diri kita sendiri. Itulah kenapa penting banget buat kita sehat nih Kak secara mental. Jadi enggak harus memikirkan orang lain terlebih dahulu, pikirin diri sendiri Kak.
0: Oke, nah ini kadang-kadang tuh kita sebagai anak-anak muda tuh kayak apa ya Kak, kayak sadar nggak sadar gitu loh. Jadi kayak apalagi kalau anak muda itu kan pikirannya pengennya yang instan gitu ya. Jadi kayak kalau gue lagi feel so bad gitu ya, lagi bad mood, ya udah gue nyari aja yang gampang yang bikin gue bahagia. Nah ujung-ujungnya takutnya ke arah narkoba atau hal-hal lain yang justru menjerumuskan mereka. Nah, gimana caranya biar kita nih sebagai anak-anak muda itu ngerasa kayak oke, gue udah waktunya harus sadar diri nih. Kayak anak-anak muda yang sekarang udah mulai aware ke kesehatan fisik, tapi mungkin ada beberapa sebagian orang yang masih belum terbiasa untuk gue harus mulai sadar terkait dengan kesehatan mental gue nih. Nah, itu gimana tuh, Kak?
1: Oke. Jadi kalau misalnya kita bertanya nih bagaimana kita caranya aware ya, Kak? Pertama tuh kita harus menyadari dulu nih Kak, sebenarnya saat ini tuh perasaan kita itu seperti apa? Marahkah? Sedihkah? Kecewahkah? Atau makan lagi bahagia nih? Nah, terus kita kaji Kak, apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita kecewa? Ketika kita udah tahu perasaannya, penyebabnya apa, atau mungkin karena apa ya kita bahagia, atau stimulus apa yang membuat kita itu senang atau mungkin sedih gitu. Contohnya kayak hari ini aku ngerasa sedih nih. Ternyata setelah kita kaji dan cari tahu, karena mungkin barang kita kelupaan atau ketinggalan di rumah. Itu responnya kan akan berbeda-beda ya Kak setiap individu. Itu satu. Yang kedua, ketika memang sudah menyadari, sudah mulai paham, tapi kita tidak tahu caranya, apa yang harus dilakukan. Bisa salah satunya Kak sekarang itu udah ada yang namanya mental health check up Kak. Okay. Jadi kita bisa untuk melihat nih secara psikologis kita, gimana ya kita ini, apa kita lagi stres, apa lagi cemas, atau mungkin bakal lagi depresi Kak. Itu yang membuat kita akhirnya bisa diarahkan nih, kalau misalnya ditemukan gejala-gejala tertentu yang mengarah ke depresi, kecemasan yang udah levelnya berat, ke level berat lah atau mungkin sedang ke berat, itu bisa kita rujuk Kak. Jadi bisa kita ajak, ayo kita konsultasi aja nih, ada apa sih sebenarnya dengan diri kamu gitu. Karena saat ini ya Kak, mulai dari mungkin COVID kemarin ya, jadi psikologis itu sudah mulai banyak dikenali masyarakat Kak. Jadi salah satunya remaja ya Kak, yang paling sekarang cukup aware lah, mulai aware terhadap psikologisnya gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda sekarang ini udah mulai mencari konsultasi, walaupun mungkin yang ditanyakan hanya sekedar, nanti aku belajarnya gimana ya Kak adaptasinya gitu. Jadi sesimpel itu aja tuh bisa membuat mereka happy Kak.
0: Iya juga sih, karena apalagi ini kan mau menuju apa ya, bulan Juli itu kan mereka udah mulai lembaran baru ya. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang udah mulai, aduh gimana nih gue nih di sekolah yang baru, teman-teman gue bakalan kayak gimana, kakak tingkat gue nih bakalan kayak gimana. Itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin bikin anak-anak muda ngerasa kayak apa ya, stres mungkin ya, deg-degannya sampai ke arah stres gitu ya Kak ya.
1: Banyak Kak, jadi kalau misalnya anak-anak muda itu ya Kak, anak remaja itu kan tergantung pola asuhnya juga Kak. Apakah mereka dididik untuk menjadi orang yang resiliensi, bisa beradaptasi dengan perubahan dengan cepat, atau mungkin tidak bisa berubah secara cepat atau beradaptasi dengan baik gitu. Jadi pola asuh juga bisa mempengaruhi itu, Kak. Jadi nggak fleksibel sih, Kak, lingkungan, pola asuh, pengalaman dia sehari-hari. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu mudah bertahan atau enggak di tempat yang baru. Makanya kan mungkin kalau misalnya kakak sering lihat ya di berita-berita, ada orang yang masih dibully, ada orang yang masih belum bisa beradaptasi di sekolah, cemas mungkin, bahkan sampai level depresi ya, masih remaja kan, sayang sekali ya, Kak. Potensial yang mereka punya, harusnya kan mereka lebih optimis lah dalam hidupnya.
0: Oke, nah Kak, ini juga yang bakalan menjadi pertanyaan banyak orang di luar sana ya. Apakah sebenarnya mental health ini fungsinya hanya sekedar untuk membuat orang merasa nyaman, membuat seseorang merasa bahagia, merasa lepas, menjadi dirinya sendiri, hanya sekedar itu, atau sebenarnya mental health ini punya apa ya, fungsi yang lebih vital? Gimana Kak?
1: Oke, kalau misalnya kita bahas ya Kak, mental health, kita perlu tahu dulu bahwa gangguan jiwa, Kak, itu bisa menyerang siapa aja. Bisa menyerang anak remaja, bisa

0: psikologi, itu penting banget kita punya resiliensi, Kak. Cara kita bertahan terhadap tekanan. Makanya setiap orang, Kak, itu memahami tekanan itu berbeda-beda. Jadi misalnya, dengan stimulus yang sama, gagal mungkin dalam ujian matematika, responnya setiap orang pasti akan berbeda. Mungkin ada yang kecewa banget, ada yang mungkin biasa aja, mungkin ada yang sedang-sedangnya. Jadi itulah kenapa kita tidak boleh meremehkan atau mungkin, oh kayaknya ini biasa aja sih, kok kamu segitunya gitu. Enggak kayak gitu, Kak. Karena setiap orang itu kan punya batasnya masing-masing ya, dan punya ketahanan diri masing-masing. Itu yang perlu kita hargai sih, Kak.
1: Oke. Baik. Dan itu menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kesehatan mental, Kak.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kita bahas ya apa sih faktornya untuk menurunnya kesehatan mental ya, Kak. Ada banyak sih, Kak, yang bisa membuat seseorang itu kenapa pada akhirnya kesehatan mentalnya menjadi menurun.
1: Apa
0: yang
1: saja
0: pertama itu ada beban kerja yang tinggi.
1: Okay.
0: Jadi kita ini tuh kan kalau misalnya bahas beban kerja ya, Kak, penting ya. Mau tidak mau kan kita di dalam dunia kehidupan pasti akan ada beban pekerjaan. Bisa pekerjaan sekolah, bisa pekerjaan di tempat kita bekerja, atau mungkin sekedar di lingkungan keluarga juga ada nih, mungkin tantangan-tantangan tertentu lah yang harus kita lewati. Tantangan itu memang diperlukan dalam hidup untuk memotivasi kita agar lebih baik ke depannya. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang itu tidak mampu untuk mengatasi tantangan itu? Nah, biasanya itu akan salah satunya jadi mudah lelah, kan? Sulit fokus, cepat tersinggung, dan mungkin kehilangan motivasi, dan lama-kelamaan kalau tidak kita kelola dengan baik jadinya burnout.
1: Okay.
0: Ada juga tekanan waktu. Tekanan waktu kan kalau misalnya kita lihat, oh deadline nih ada ya, Kak, yang banyak orang bercerita, ah deadline nih bisa memicu aku nih lebih semangat lagi nih dalam bekerja atau mungkin dalam mengerjakan tugas karena otaknya jadi cair gitu atau lancar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Kak, dengan kita memaksakan diri terus menerus bekerja ketika deadline ya, Kak, itu malah justru membuat kita tuh jadi serba terburu-buru.
1: Okay.
0: Itu membuat otak kita itu jadi selalu siaga, bekerja, bekerja, bekerja tanpa istirahat. Nah, itulah yang membuat kita biasanya hormon stresnya lebih meningkat, detak jantungnya lebih meningkat, dan pikirannya juga jadi sulit beristirahat. Itulah yang membuat akhirnya kesehatan mental kita juga jadi menurun, Kak. Ditambah dukungan lingkungannya juga kurang atau minim, jadi kita tuh berada di lingkungan toksik. Bayangin hidup kita udahlah pekerjaannya banyak, deadline-nya mepet, terus kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin tidak mendukung. Itu akan membuat kita capek sih, Kak.
1: Oke. Kalau kita udah berada di posisi yang seperti itu, gimana tuh, Kak? Kita harus lari atau kita pindah aja, pindah sekolah atau pindah tempat kerja atau gimana tuh, Kak?
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita bahas ya, gimana nih caranya kita buat beradaptasi lah ya, Kak, dengan situasi yang lagi sulit-sulitnya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang pertama sih kita menyadari dulu ya, lingkungan itu seperti apa. Apakah lingkungan itu sudah baik, ataupun mungkin di tengah-tengah, ataupun mungkin toksik banget untuk kita. Yang pertama adalah awareness juga, sadaran diri. Itu kunci banget buat diri kita saat ini. Kalau kita nggak punya awareness, Kak, atau awareness-nya itu belum tumbuh, sadaran diri kita belum bisa kita optimalkan, itu akan sulit banget untuk kita memperoleh langkah berikutnya. Jadi ketika misalnya kita udah paham nih diri kita sepenuhnya, oh kayaknya aku harus keluar nih dari lingkungan ini. Apa yang harus dilakukan? Yang biasanya adalah ke profesional, Kak. Jadi kalau misalnya ke profesional itu kan bisa membuat kita jadi bukan hanya sekedar curhat ya, Kak, ya tektokan dan sebagainya, tapi kita membantu dia untuk mencari insight apa yang bisa dilakukan sesuai potensinya masing-masing. Nah, kalau bingung kemana atau mungkin masih kemana ya kira-kira ya, kami punya juga, Kak, ada yang namanya klinik Poppy. Jadi mungkin bisa dicek di Instagram kami ya, Kak. Nah, solusinya apa aja yang dilakukan? Secara singkatnya, pertama kita bisa melakukan mindfulness. Jadi menyadari apa yang sedang dilakukan saat ini. Jadi tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan. Jadi cukup kita membahas saat ini. Contohnya jam 09.22 sedang mendengarkan siaran radio. Apa yang lagi disiarkan, perkata dan perkalimatnya itu kita resapi, kita pahami, kita cari maknanya. Itulah hadir dalam itu kita sebut dengan mindfulness.

0: Lalu berikutnya itu ada juga, Kak, yang namanya expressive writing, yang kita sering sebut dengan journaling. Jadi, kita belajar untuk menuliskan pikiran, perasaan, pengalaman, mau senang, bahagia, sedih, semua kita tuliskan. Ini cocok banget untuk orang-orang yang mungkin sulit untuk mengekspresikan dirinya, mungkin cenderung introvert, atau mungkin belum mempercayai lah orang-orang di sekitarnya untuk dia menyampaikan cerita-cerita yang mungkin agak sensitif terhadap hidupnya. Nah, itu bisa kita praktekkan, Kak.
1: Okay.
0: Jadi banyak hal sih, Kak, yang bisa dilakukan. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah mindfulness, expressive writing atau journaling. Yang terakhir tuh biasanya ada relaksasi. Ini yang paling simple untuk kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi melatih pernafasan. Mungkin bisa pakai teknik 3-3, jadi tarik nafas 3 hitungan, bertahan 3 hitungan, lalu hempaskan 3 hitungan. Jadi tujuannya buat apa ya sebenarnya? Yang salah satu kita butuhkan, terutama seorang perempuan, Kak, itu adalah bagaimana caranya melepaskan emosi. Bagaimana caranya merilis emosi, sedih, senang, bahagia. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengurangi rasa kecewa. Tapi kalau di laki-laki, Kak, dia lebih memikirkan bagaimana solusi ini akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Baru setelah itu memikirkan cara bagaimana dia meredahkan emosinya. Jadi bisa kita combine sih, Kak. Jadi nggak cukup hanya untuk emosional aja yang kita rilis, kita perlu juga untuk mencari solusi. Jadi dua-duanya harus tetap dijalankan.
1: Oke. Kak, sebenarnya kapan sih kita itu harus menyelesaikan masalah ini dengan seorang profesional, dan kapan permasalahan ini, maksudnya kayak penurunan kesehatan mental dan sebagainya, tapi kita bisa sebenarnya bisa mengatasinya sendiri. Ada tanda-tandanya nggak sih, Kak?
0: Kalau misalnya kita tuh sebenarnya punya potensi ya, Kak, untuk mengatasi masalah-masalah itu dengan menyadarkan diri kita sebatas mana ya kita mampu untuk melewatinya. Kalau dirasa misalnya nih gejala-gejala seperti kayak emosionalnya udah nggak stabil lagi, jadi dua minggu berturut-turut marah tanpa sebab, semua orang kenal lah mungkin semprotan dari kita ya, Kak. Mungkin udah perasaannya tidak tenang, udah suka menyendiri, mengurung diri di kamar, nggak mau berbaur lagi dengan lingkungan, udah sulit tidur, insomnia yang level parah, Kak, yang sampai seminggu dua minggu berturut-turut, cemas, tegang, mungkin kehilangan konsentrasi, motivasi bekerja mungkin udah menurun, produktivitas udah nggak seaktif dulu lagi, sering merasa bersalah, apapun yang diucapkan orang mungkin kita ngerasa nggak enak, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi kalau tanda-tanda itu udah muncul dalam satu minggu atau dua minggu berturut-turut full nih, Kak, itu penting banget untuk kita berkonsultasi, Kak. Karena diri kita itu sebenarnya ternyata tidak sebaik-baik itu. Mungkin kakak ini menyadari, tapi mungkin malu nih, Kak, bertanya kepada orang, apa mungkin mau berobat nih malu, ke profesional malu, karena banyak stigma negatif. Yang penting banget untuk kita menyadari, apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa butuh, ngapain malu? Diri kita lebih penting dibandingkan omongan netizen, Kak.
1: Oke, itu juga sih, Kak. Apalagi dikit-dikit kalau kita curhat ke medsos, ujung-ujungnya kalau dapat komentar yang negatif justru malah bikin kita semakin stres gitu ya.
0: Betul, apalagi kan ya paham lah ya, Kak, di era yang sekarang kan kita harus dituntut untuk sehat nih, Kak, secara fisik sehat, secara psikologis sehat untuk menghadapi dunia yang keras sekarang ya, Kak ya. Di pekerjaan, mungkin di sekolah, kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya. Jadi mau gak mau ya kita harus punya kondisi sehat mental nih dulu. Fisik itu juga bisa mempengaruhi psikologis, Kak. Dan psikologis, kalau misalnya tidak optimal, juga bisa mempengaruhi fisik. Maka dari itu, kita perlu dua-duanya, sehat jiwa dan sehat fisik nih.
1: Oke. Kak, sebelum kita lanjut ya, ini sudah ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM, ada Kak Isna di Serang. Selamat pagi, Kak. Kak mau nanya, Ini kebetulan saya itu adalah salah satu marketing di salah satu perusahaan, dan yang seharusnya saya ketemu dengan banyak orang, cuman akhir-akhir ini udah seminggu, sekitar seminggu, saya kayak males banget ketemu dengan klien saya. Kadang-kadang saya ngerasa kayak emosi saya tuh gak stabil. Nah, ini sebenarnya cukup perlu dengan cuti aja atau emang udah perlu ngobrol sama profesional nih? Gimana tuh, Kak?
0: Oh, oke, keren banget pertanyaannya ya, Kak ya. Kalau misalnya kita bahas nih, Kak, gejala-gejala itu kan dia udah mulai menyadari ya, Kak. Hmm. Udah mulai muncul di dalam dirinya, salah satunya emosi tidak stabil. Perlukah aku cuti aja atau perlu ke profesional? Sebenarnya kita perlu kaji nih, Kak. Dia ini butuhnya apa ya? Mau merilis emosinya aja, apa emosi yang sedang dirasakan kakak saat ini? Kenapa kok bisa malas nih ketemu orang? Apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Kalau misalnya kakak tidak bisa menemukan jawaban itu, penting banget untuk konsultasi, Kak. Kalau misalnya kakak nggak konsultasi, nanti kakak nggak ketemu terus jawabannya. Malah jadinya overthinking. Overthinking kalau kita biarkan terus-menerus kan nggak enak, Kak. Jadi cemas bawaannya, dikit-dikit mau berjalan aja cemas, mau ngeliatin lingkungan aja cemas. Mungkin udah ada nih yang bertanya kayak, nanti jam 12 makan apa ya?
1: Baru dateng ya.
0: Nanti jam 12 makan apa ya? Sesimpel itu aja tuh kita kaum perempuan udah mulai mikir, Kak. Karena memang serentan itu sih untuk tekanan psikologisnya, apalagi kan kita dituntut untuk peka ya, Kak, hidup di dunia ini. Jadi semua orang tuh resapkan emosinya, akan kita gali, kita serap gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ngontrol, ya nanti lama-kelamaan kita yang lelah sendiri, burnout jadinya. Mungkin itu jadi salah satu tanda-tanda burnout dalam pekerjaan sih, Kak. Walaupun mungkin yang baru terlihat hanya emosional yang tidak stabil, tapi penting banget untuk kakaknya itu konsultasi aja, nggak apa-apa. Konsultasi ringan-ringan aja. Kalau bingung cerita dari mana, kan nanti senyaman aja mulainya dari mana. Nanti bisa dibantu.
1: Oke, kadang tuh gini ya, Kak. Kadang tuh kalau cewek, kalau emosinya lagi nggak stabil tuh pasti alasannya tuh adalah kayaknya emang lagi hormon aja sih, hormon cewek biasa gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak?
0: Jadi gini, Kak. Kenapa ya, ini fakta menarik sih, Kak. Jadi, tekanan psikologis ringan, atau mungkin kayak gejala-gejala ringan ya, Kak, itu memang banyak dialami kaum-kaum perempuan, Kak.
1: Oke.
0: Contohnya adalah kecemasan. Ya, sesimpel tadi yang saya bilang, jam 12 nanti mau makan apa. Itu simpel banget, Kak. Mau makan apa aja kita pikirkan dengan matang. Kita cari, scroll. Sampai pekerjaan kita mungkin agak lupa. Kita selesaikan. Nah, kenapa perempuan itu lebih rentan dibandingkan laki-laki? Memang mengalami secara psikologisnya. Karena dia punya hormon tertentu, Kak. Jadi secara biologis memang ada dua hormon yang biasanya mempengaruhi itu. Ada progesteron sama ada hormon estrogen. Jadi di mana hormon-hormon ini kan mempengaruhi sistem saraf kita ya, Kak, yang membuat gangguan suasana hati atau mood kita itu menjadi naik turun. Terutama di saat-saat periode tertentu kayak menstruasi, persiapan melahirkan, lagi hamil, itu cenderung sensitif memang secara mood. Maka dari itu penting banget juga edukasi bagi suaminya untuk memahami pola perubahan itu. Yang secara sosial budaya yang saya bilang tadi, Kak, kita dituntut untuk multitasking. Bisa jadi istri, bisa jadi ibu, bisa jadi anak, bisa jadi karyawan, bawahan, atasan dalam satu waktu. Mau tidak mau kita harus mendengarkan semua hal yang ada di lingkungan ini yang kita serap bersama. Maka dari itu perempuan itu biasanya lebih peka memang dan lebih sensitif. Secara psikologis itu ada dua coping yang berbeda yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau perempuan itu lebih fokus pada emosionalnya. Jadi misalnya ketika mengalami permasalahan A. Jadi perempuan itu mencari cara, gimana caranya untuk mengatasi emosionalnya dulu. Menurunkan rasa marah, rasa kesal, rasa sedih. Baru setelah itu mencari solusi. Salah satunya yang biasa disebut sekarang adalah healing.
1: Ya, healing, betul-betul.
0: Pergi ke pantai, ke ngopi-ngopi mungkin ya, di kafe-kafe atau mungkin gimana. Terus baru itu mikir, oh aku harus apa ya buat menyelesaikan itu gitu. Nah, setelah itu kalau laki-laki, mereka nanti dulu nih, emosional nanti dulu. Solusinya apa? Apa harusnya kita lakukan? Apa untuk kemajuan hidup nih, apa yang harus kita berikan gitu. Itu sih. Jadi secara coping aja tuh udah berbeda, Kak. Cuman gak semua orang ya, ada juga yang dua-duanya langsung jalan, ada. Cuman kebanyakan memang yang terjadi itu seperti itu. Jadi sebenarnya normal-normal aja sih, Kak. Cara penyelesaian berbeda-beda, yang penting sama-sama selesai. dan tepat lah.
1: Oke, okay. Kak, tapi kalau dari kakak sendiri ya sebagai seorang psikolog klinis, yang paling banyak ditanganin untuk kasus-kasus remaja atau juga anak muda untuk kesehatan mental itu rata-rata faktornya apa, Kak? Penyebabnya apa?
0: Biasanya kalau mau tahu ya, Kak, yeah, itu terkait masalah cinta, relationship biasanya. Terus ada juga yang masalah sekolah ya, kalau anak remaja ya. Terus masalah ya kebutuhan, dia merasa butuh mandiri tapi belum mampu secara finansial dan sebagainya, kan masih butuh orang tua ya, Kak. Biasanya lagi proses mencari jati diri sih. Itu penting banget edukasi orang tua itu di pola asuh, terutama bagi anak remaja ya. Itu diperlukan, karena jangan sampai mereka terjerumus atau hal-hal negatif lah.
1: Oke, ini juga ngeri juga ya, apalagi kalau anak muda seperti yang aku bilang tadi ya, Kak, itu bisa kan cari cara yang instan pertama, terus lagi emang lagi masa apa ya, meledak-ledaknya pengen nyoba-nyoba banyak hal baru. Tapi kalau misalnya, nah ini pernah nggak sih Kak, kakak mengatasi kayak masalah bullying gitu kalau di sekolah?
0: Bullying ya, Kak. Kalau bullying tuh ada sih, Kak, lumayan banyak ya kalau bullying ya. Sekarang itu nggak hanya bullying, Kak, sekarang udah ada child grooming.
1: Jadi, oh iya, child grooming.
0: Kalau misalnya kita bahas child grooming, itu orang dewasa yang usianya sudah matang itu pacaran dengan anak di bawah umur, di bawah 15 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Itu banyak banget terjadi sekarang, ini cukup viral juga ya, Kak, ya, kasus-kasusnya. Dan mungkin ada yang kalau misalnya kakak lihat berita, mereka sampai tidur satu kosan, dibawa kabur, orang tuanya mencari panik, dia malah seneng-seneng gitu. Ada juga, terus ada juga kasus bully di mana ya dia membuli gurunya atau mungkin dia dibully temennya, banyak banget sih, Kak, kalau kasus-kasus kayak gitu. Selain itu juga ada kasus mungkin terjerat pinjol ya, Kak, sekarang ya banyak ya, karena untuk hidup gengsi salah satunya.
1: Dan itu rata-rata mereka terjerumus itu karena apa, Kak?
0: Biasanya sih, Kak, ada faktor memang di rumah ya, faktor yang membuat dia akhirnya terjerumus, ditambah lingkungan sekitar sih, Kak, biasanya yang paling mempengaruhi, terutama anak remaja. Karena salah satu perkembangan anak remaja itu, Kak, dia mempercayai atau lebih dominan di lingkungannya dibandingkan keluarga sendiri. Makanya saya bilang penting banget untuk kita masuk ke remaja itu lebih dalam dibandingkan fase yang lain. Oh, walaupun fase yang lain juga penting ya, Kak, untuk kita dampingi gitu. Tapi ketika di usia remaja kan mereka mulai mencari, aku ini orangnya mau kemana ya, harus apa ya. Aku pengen mandiri tapi belum cukup finansial, belum bisa bekerja karena aku masih di bawah umur, kan. Ya. Tapi pengen dewasa.
1: Pengen dewasa lebih cepat.
0: Iya. Padahal hidup dewasa tidak semenarik itu ya, Kak, untuk kita jalani. Okay.
1: Baik. Kak, ini ada lagi nih yang bertanya di WhatsAppnya Perwadua FM. Halo, Kak, selamat pagi dari Sasha di Serang juga. Katanya, Kak, ada teman aku yang mengalami bullying di sekolah. Bullyingnya bullying verbal sih, Kak. Nah, ini gimana ya cara aku nolongnya?
0: Oke. Kalau misalnya kita bahas cara nolong ya, Kak, yang pertama kita dengarkan dulu, Kak, validasi itu psychological first aid-nya lah, intinya langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita dengarkan, kita validasi perasaannya, Kak. Oh, kamu kesel ya sama dia? Iya, aku kesel nih. Walaupun kita belum tahu penyebabnya apa, jadi dengarkan dulu aja dia cerita. Jadi biar dia itu melepaskan emosional-emosional yang ada dalam dirinya. Lalu ketika kita udah tahu nih, Kak, oh oke, ternyata bullyingnya kan secara verbal, apa sih sebenarnya yang dikatakan orangnya atau pelakunya? Apa yang kita identifikasikan sebagai bullying? Misalnya entah bentuk fisiknya atau mungkin ekonomi keluarga yang dibulinya, atau mungkin permasalahan, mungkin ada satu tubuh yang mungkin kurang optimal ya dibandingkan orang lain. Jadi banyak hal sih. Nah, setelah itu kita lihat nih apa sih dampaknya ya terhadap diri dia gitu. Kalau misalnya dia sampai nggak mau sekolah, menarik diri dari sosial, udah mudah menangis, sulit tidur, nilai akademiknya jadi menurun, terus kepercayaan dirinya juga jadi menurun. Nah, itu penting banget, Kak, untuk langsung diintervensikan atau mungkin langsung ke profesional aja. Jadi kalau misalnya bingung, di kami juga ada sih, Kak. Kami itu selain klinik psikologi ya, Kak, kita tuh juga punya ada terapi, Kak. terapi anak berkebutuhan khusus, ya anak berkebutuhan khusus kan juga lebih rentan ya kak ya untuk dibully dibandingkan kita-kita yang biasa gitu. Itu juga penting banget kita edukasikan, jadi nggak harus anak-anak normal sih kak yang menjadi korban, anak ABK juga malah justru lebih banyak gitu.
1: Kak, ini kalau kita bicara dari segi usia ya, yang paling rentan kesehatan mentalnya menurun itu di usia berapa sampai berapa?
0: Kalau kakak tanya balik, Gen Z lebih rentan nggak kak?
1: Wah, nggak bisa ngejudge nggak sih?
0: Sama kak, kita pun juga nggak bisa ngejudge gitu. Siapa yang paling rentan gitu? Karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing kak, buat dia mengalami masalah psikologis. Karena setiap orang itu punya potensi untuk merasa tertekan. Kayak kita lah kak, contohnya kakak sendiri ataupun saya. Punya potensi untuk merasa tertekan, yang membedakan adalah intensitas tertekannya dan bagaimana cara kita mengatasinya segera.
1: Oke.
0: Itulah perlu banget kita punya kemampuan bangkit atau resiliensi itu.
1: Dan itu dilatihnya dengan cara apa kak?
0: Dilatihnya yang pertama yaitu kak, banyak-banyak kita awareness ya kak, awareness tuh kunci pertama dalam psikologi sih kak. Jadi kalau percuma ya kak, kalau misalnya orang lain, kita ngerasa nih diri kita tahu, tapi kita nggak berani untuk berangkat, atau mungkin nggak berani untuk adaptasi juga sulit. Ada juga yang orang lingkungannya tahu nih, bahwa dia nih sebenarnya nggak baik-baik aja secara psikologisnya, tapi dia yang nggak sadar. Dia ngerasanya baik-baik aja, nah itu juga ribet kak. Jadi memang kunci pertama dalam psikologis itu adalah awareness sih kak.
1: Oke, simple tapi tidak semua bisa dilakukan dengan gampang ya, awareness ini ya kak ya.
0: Oke. Sekedar hanya untuk melihat alarm tubuh aja, apa yang berubah dari aku hari ini dan mungkin seminggu kemudian. Adakah gejala-gejala itu terus tumbuh, kayak misalnya sulit tidur, ya insomnia nih. Tapi dia mungkin nyadar, oh kan aku kecapean aja nih makanya aku sulit tidur. Tapi padahal kita gali-gali aja, kenapa ya kok aku bisa tidur ya, apa ya yang lagi aku pikirkan ya.
1: Kita gak boleh denial sebenarnya ya kak ya.
0: Kuncinya itu kak, tapi banyak faktanya ya orang-orang denial.
1: Karena ngerasa pusing atau pegel, ya udah sih massage dulu aja.
0: Iya, healing.
1: Iya, ya, healing.
0: Ngopi. Padahal ya, sebenarnya lagi banyak cerita aja yang pengen diungkapkan.
1: Oke. Okay. Kak, ini karena waktunya juga udah mepet banget, boleh dong kasih advice mungkin ya untuk anak-anak muda di luar sana yang lagi dengerin Pro 2 FM dan juga yang lagi nonton YouTube-nya RRI Banten terkait dengan menjaga kesehatan mental, Kak. Silakan, Kak.
0: Jadi kalau misalnya kita membahas kesehatan mental itu bukan hidup tanpa masalah ya kak, tapi bagaimana cara kita itu mampu bertumbuh, mampu beradaptasi, dan mampu menemukan makna di berbagai tantangan kehidupan kita. Jadi setiap target yang tercapai, setiap peran yang dijalankan, dan setiap pencapaian yang diraih itu lebih bermakna ketika kita memiliki kondisi kesehatan psikologisnya yang lebih baik. Jadi kalau misalnya hal yang kita pengen tinggalkan atau yang saya ingin tinggalkan, maka ingatlah, diri kita itu adalah aset penting untuk menjalani hidup. Kalau kitanya tidak baik, nah kodahnya kita. Jadi kalau kita kehilangan hara sama kayak kapal, kak, mungkin akan tenggelam. Jadi penting banget untuk kita merawat diri, jadi nggak hanya dari segi pekerjaan aja yang kita bahas ya, kak. Diri kita itu adalah investasi penting. Okay. Maka dari itu nggak apa-apa kalau misalnya pendengar semua sahabat RRI ngerasa lelah, mungkin ngerasa capek, butuh jeda, nggak apa-apa. Karena itu penting banget untuk kita merawat diri kita untuk tidak stres dalam menjalani hidup. Jadi kekuatan yang kita perlukan itu bukannya kita tidak pernah jatuh, tapi bagaimana cara kita bangkit, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita berkembang, meskipun langkahnya perlahan.
1: Oke.
0: Makanya kalau dalam psikologi itu kita bilangnya, teruslah tumbuh, teruslah berkembang dengan potensi yang kita miliki.
1: Baik. Teruslah tumbuh, teruslah berkembang dengan potensi yang kita miliki. Dan satu lagi, kita harus selalu aware dengan diri kita sendiri, terutama ya kak ya. Oke, okay. Kak, thank you banget hari ini, luar biasa sekali. Tipis tapi padat banget kak. Hari ini semoga bisa mengingatkan, menjadi reminder juga ya buat aku dan juga teman-teman, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM, biar ayo dong kita mulai sadar diri kita, aman gak sih sebenarnya diri kita ini gitu ya, kayak sehat gak sih kita ini sekarang gitu ya. Oke, okay. Ya sudah Kak Andrea Nuzulia, thank you banget. Semoga next kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi dan dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi ya Kak ya.
0: Amin, terima kasih Kak. Okay. Terima kasih juga sahabat RRI yang sudah mendengarkan setia mungkin di YouTube atau mungkin di RRI digital.
1: Oke, okay. Thank you juga Kak. Selamat pagi, bye bye.
0: Sampai jumpa lagi Kak.
1: Oke, okay, seru banget ya teman Pro 2 obrolan bareng Kak Andrea Nuzulia, SPSI MPSI. Beliau adalah psikolog klinis dari Psikodinamika Biro Psikologi Jakarta. Nah, buat kamu juga jangan kemana-mana ya, karena Spada masih nemenin kamu tentunya di sini di 101,6. Dan buat kamu yang tadi belum sempat ngelihat dan juga ngedengerin dari awal, tenang aja, di YouTube RRI Banten bisa kamu cek dari sekarang juga bisa teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Kamis 25 Juni 2026. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi 2.600.000 sekian. Dan ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Rabu pada 24 Juni 2026.

0: Dari informasi dunia olahraga teman Pro 2, Meksiko berhasil mengalahkan Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga ketiga grup A Piala Dunia 2026 di Meksiko City pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Ceko tersingkir. Laga Ceko versus Meksiko berjalan monoton di babak pertama. Ceko yang butuh kemenangan untuk membuka peluang lolos gagal memberikan banyak ancaman di babak pertama. Meksiko yang sudah mengunci status juara grup juga memilih untuk tidak terlalu habis-habisan seperti dua laga sebelumnya. Alhasil tidak banyak peluang tercipta. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga akhir babak pertama. Masuk ke babak kedua, Meksiko mulai terlihat lebih agresif dan alhasil mereka bisa mencetak gol di menit ke-55 lewat Mateo Chavez. Bek kiri itu naik membantu serangan dan menerima umpan dari Luis Romo. Dan berakhir game tersebut dengan kemenangan atas Meksiko dengan skor 3-0. Dengan berakhirnya kemenangan Meksiko dengan 3-0, Meksiko mengakhiri laga dengan poin sempurna yaitu 9, sedangkan Ceko dipastikan tersingkir karena menjadi juru kunci.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan teman Pro 2, kabar terbaru dari K-pop Demon Hunters yang terus mengukuhkan posisinya sebagai fenomena global terbesar dengan mencetak rekor sejarah baru setelah genap 1 tahun sejak tayang perdana pada 20 Juni 2025. Hingga saat ini film animasi tersebut masih kokoh mempertahankan gelar sebagai judul original Netflix paling populer sepanjang masa dengan raihan fantastis yaitu melampaui 600 juta penayangan secara global. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 10 tepat nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hit List, so don't go anywhere.
1: Info Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, Billie Eilish with Lunch baru saja hadir ya. Spesial gue kasih yang udah request di WhatsApp-nya Pro 2 FM, ada dari Dava, thank you banget ya, yang ada di Ciracas, yang baru aja kirim WhatsApp di 08111451016. Selamat siang nih teman Pro 2 ya, udah masuk di jam 10 lewat 33 menit. Kamu yang lagi beraktivitas, semangat terus aja. Sambil requestannya gue baca, ini udah ada beberapa yang ngantri. Selamat siang juga dari gak ada namanya ya, dari Intan Mistiana. Ini yang pengen diputerin lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian. Okay. Ada lagi dari Zulia. Halo Zulia di Jakarta nih teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu dari Angie Carvalho, judulnya Remuk. Okay, ini juga udah gue siapin ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita ketemu dengan yang remuk-remuk. Tapi yang remuk kali ini gak bikin crunchy, justru bikin sakit hati. Angie Carvalho, Remuk.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Radio. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Yes, this was coming from Ardito Pramono with I Feel Love, teman Pro 2. Ya, spesial buat kamu yang di hari ini lagi sibuk banget dengan tugas-tugasnya. Selamat siang nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di 101,6 atau juga yang lagi dengerin via streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Gue sapa dulu ya yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM, ada dari Theo di Magelang. Wow, lumayan jauh ya. Hai Theo, apa kabar? Kalau di Serang lagi panas nih, kalau di Magelang lagi panas juga enggak sih, atau justru lagi mendung, lagi hujan nih? Theo, thank you banget udah request pengen diputerin lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Oke, thank you banget. Dari 081332 71 sekian, ini pengen diputerin lagu dari Heart to Heart katanya. Mau diputerin dong kak lagunya yang style aja. Okay. So coming up next teman Pro 2, kita bakalan ketemu dua lagu tersebut. Tapi tunggu dulu, bakalan ada satu track yang bakalan aku puterin buat kamu. Ini datangnya dari Raisa. Dia enggak sendirian, barengan sama Barsana Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: nih?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngobrolin soal industri musik di Korea ya. Kayaknya memang semakin kesini tuh industri musik Korea itu semakin boom banget. Dan bahkan gak cuma 1-2 doang yang bisa masuk internasional ya. Tapi banyak banget teman Pro 2. Apalagi beberapa kali boyband atau juga girl band dari Korea Selatan itu mereka dijadikan sebagai kayak semacam apa ya, penyanyi anthem untuk Piala Dunia. Yang lalu yang di Qatar itu BTS ya, dan yang di Piala Dunia 2026 ini yang gue tahu tuh ada Lisa Blackpink teman Pro 2. Gokil sih emang. Nah, kabar terbarunya ini Kementerian Kebudayaan Korea Selatan itu bakalan menghabiskan uang sekitar 12 miliar won atau setara dengan ya kalau dirupiahin itu sekitar 139 miliar rupiah. Nah, tahun ini untuk mengubah arena olahraga regional dan fasilitas serbaguna ini menjadi tempat konser K-pop sementara. Jadi Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata akan memilih 6 fasilitas regional yang kurang dimanfaatkan dengan kapasitas 1000 kursi atau lebih, dengan satu di masing-masing dari 6 provinsi dan wilayah di luar wilayah metropolitan Seoul. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com itu setiap fasilitas bakalan menerima hingga 2 miliar won dalam pendanaan pemerintah, tetapi mereka harus menyediakan dana pendamping dari sumber lain. Nah, inisiatif ini muncul ketika ledakan global K-pop menghadapi hambatan logistik yang nyata di dalam negeri, teman Pro 2. Sementara koreografi yang energik dan teknik suara yang cermat ini mendefinisikan genre ini di luar negeri. Jadi konser domestik yang seringkali diadakan di gymnasium kota atau bahkan stadion atletik yang kekurangan sistem akustik dasar dan dukungan panggung yang memadai, sehingga dibenahilah itu. Jadi ada renovasi yang didanai oleh pemerintah akan berfokus pada perbaikan berdampak tinggi, termasuk pemasangan material akustik, tempat duduk yang dapat disesuaikan, pencahayaan panggung yang profesional, dan bahkan ruang ganti. Sementara untuk tempat olahraga, anggaran juga akan mencakup biaya sistem perlindungan lapangan untuk memastikan bahwa arena tersebut itu bisa dengan mudah beralih kembali ke penyelenggaraan acara atletik. Wah, seru ya teman Pro 2 ya. Gue jadi kepikiran nih, kira-kira itu kan untuk lapangan-lapangan di tingkat regional yang bukan di kota metropolitan. Kalau di Indonesia sendiri seringkali kalau ngadain konser itu kebanyakan di Jakarta. Beberapa kali sempat di Surabaya, cuman gak semuanya gitu kan. Gue langsung ngebayangin ya kalau misalnya di kota Serang nih, next di beberapa lapangan mungkin ya yang kurang terawat kemudian dijadikan sebagai tempat konser yang benar-benar proper banget. Kayaknya bakal seru ya kalau tiba-tiba nanti ada siapa tuh BTS gitu konsernya di kota Serang. Wah, bakalan seru banget teman Pro 2 ya. Aduh, iya, dan informasi ini teman Pro 2 gue kutip dari cnnindonesia.com.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang. Gue sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Hai, dari Dennis di Cipocok yang ini request lagu dari Tohpati featuring dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita. Oke, okay, thank you banget ya. Kemudian ada juga Lala. Halo, Lala pengen diputerin lagu dari Olivia Rodrigo with Driver License. Oke. Okay. Gue juga udah siapin nih. Selamat siang juga nih teman Pro 2 dari 08224571 sekian sekian sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay. Oke, okay, teman Pro 2, udah gue siapin nih 3 lagu berarti ya. Alright, kita ketemu dulu dengan satu track yang bakalan bikin kamu nyaman banget. This is Olivia Rodrigo with Driver License.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar terkait dengan film biopik dari Madonna. Beberapa tahun yang lalu itu emang sempat tersiar kabar ya kalau Madonna ini bakalan ada film biopiknya. Namun di beberapa tahun juga itu ada kabar kalau filmnya tuh gak jadi, teman Pro 2. Nah, ini muncul lagi nih kabar lagi terbaru terkait dengan film biopiknya lagi. Jadi Madonna mengakui bahwa proyek film biopiknya yang dia tulis dan dia garap sendiri ini batal dikerjain gara-gara konflik soal budget dengan pihak studio Universal Studios, teman Pro 2. Jadi dalam wawancara dengan majalah Interview yang terbit pada Senin kemarin, Queen of Pop ini menilai bahwa film biopiknya yang semula akan diperankan oleh Julia Garner ini sangat layak untuk mendapatkan budget yang besar. Nah, ternyata tidak sesuai dengan keinginan, begitu ya. Jadi Madonna itu mengatakan dirinya memang menemukan cara untuk membuat film tersebut dengan budget yang lebih murah di Serbia, tapi ia tidak menyukai gagasan itu. Jadi pelantun Material Girl tersebut juga merasa kalau dirinya itu tidak dipercaya oleh pihak studio, apalagi salah satu dari pejabat studio itu nggak yakin bahwa syuting film tersebut akan bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat di Serbia. Nah, namun menurut Madonna, menulis serial sangat berbeda dengan menulis film. Jadi dirinya itu mesti harus bertemu dengan banyak penulis dan menemukan showrunner yang tepat. Dan dia ternyata nggak berhasil dalam hal itu, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari Page Six pada Senin kemarin, itu menyebut bahwa pihaknya ini sudah menghubungi pihak Universal Studio terkait dengan kabar itu. Jadi memang sebelumnya di tahun 2024, sumber Page Six itu menyebut bahwa Madonna menginginkan naskah yang lebih keras gitu ya. Sementara Universal itu lebih menyukai naskah yang lebih ringan, lebih pop. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan kebuntuan. Bahkan sampai sekarang, teman Pro 2, ada yang bilang bakalan lanjut lagi untuk dibikin filmnya. Cuman gak tahu apakah mandek lagi, lanjut lagi, mandek lagi. Berasa kayak hubungan yang putus nyambung gitu gak sih, teman Pro 2? Tapi doa gue ya buat Madonna, semoga segera apa ya ketemu dengan jalan keluarnya. Kalau emang rezekinya bikin film biopik, ya semoga lancar ya sih. Ya gak sih, teman Pro 2? Gue juga kalau misalnya ada film biopiknya Madonna, gue penasaran sih bakal ceritanya tuh bakal seperti apa. Apakah bakalan seseru film Michael Jackson, ya kan? Atau justru lebih dari itu? Atau ya who knows gitu kan, teman Pro 2. Kita tunggu aja. Semoga ada kabar baik ya dari film biopik yang dibikin Madonna ini, teman Pro 2. I'm

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang

Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Waktunya sate siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Ini udah mulai aroma-aroma lapernya tuh udah mulai semakin kuat ya, karena udah lebih dari jam 12 siang, terus udah hampir jam 1 juga. Jadi daripada kamu lapar, cus buruan kamu makan siang, teman Pro 2. Tapi kalau ngobrolin soal makan siang ya, kira-kira kalau kamu sendiri secara pribadi, kamu lebih suka makan siang yang emang menunya berat banget, berasa kayak beban hidup gitu kan, berat. Misalnya nih nasi Padang, ya kan, atau makan di warteg itu juga berat-berat gitu kan. Atau kamu lebih suka itu yang cemilan ringan aja, misal kayak apa ya, kayak cake atau enggak gitu, ya semacam dessert lah, dessert apapun, atau cukup dengan makanan yang agak ringan, bakso aja gitu, atau enggak gitu mie ayam. Kenapa bagi aku mie ayam itu ringan ya? Bagi aku tuh mie ayam tuh cemilan, teman Pro 2. Nah, tapi buat kamu yang suka banget dengan keju-kejuan, entah itu corn dog tapi ada kejunya, apapun lah yang berhubungan dengan keju, ini ada keju hidup di Italia. Maksudnya gimana nih? Jadi ada makanan namanya itu Cazumarzu. Itu adalah keju fermentasi khas Sardinia yang mengandung larva lalat hidup. Oh my god. Dan kerap dijuluki sebagai keju paling ekstrim di dunia. Jadi proses fermentasinya itu melibatkan lalat Phaeophilacaceae yang bertelur di dalam keju pecorino, sehingga larva ini akan membantu memecah lemak dan menciptakan tekstur lembut yang sangat khas. Meskipun terdengar menjijikkan bagi sebagian orang, Cazumarzu ini dianggap sebagai simbol kemewahan dalam budaya lokal. Jadi kalau kamu pengen mencicipi Cazumarzu, keju yang di dalamnya ada larva lalat hidup, ya better kamu caw ke Italia, teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu mau mencobanya enggak? Kalau aku enggak dulu deh, mending ganti yang lain, teman Pro 2 ya. 3, 4.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah waktunya gue pamit ya dari ruang dengar kamu. Lagu Lisa tadi sebagai penutup untuk perjumpaan kita di edisi kali ini. So thank you banget ya buat kamu yang udah stay dari tadi pagi sampai detik ini teman Pro 2. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas aja, yang lagi liburan juga selamat liburan aja teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu gue Fitri Rianti pamit. Thank you for listening and enjoy your day.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu balik lagi nih di studio siaran Pro 2 101,6 nih ya, buat nemenin kamu, nemenin aktivitas kamu di siang hari ini tanggal 25 Juni 2026 hari Kamis. Sebentar lagi weekend teman Pro 2, tinggal hitung hari aja, besok masih kerja, besok udah langsung weekend. Semoga hari ini kamu masih dalam keadaan yang happy dan sehat selalu ya. Dan kita langsung lanjut nih perjalanan kita di segmen santai siang. Gue bakal kasih kamu update-update menarik dari segala penjuru dunia. Dan tentu aja kamu boleh banget request lagu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Waktunya santai siang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Oke teman Pre2, di jam 1:30 ini ya, kita buka dulu kabar dari dunia olahraga Indonesia ini yang datang dari tim Pelita Jaya Basketball Jakarta, teman Pre2, yang meraih kemenangan penting ya di game 3 final IBL GoPay 2026. Mereka ini ngalahin tim Bogor Hornbills ya dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas daerah Bogor ya tahun Pre2. Kemenangan ini bikin Pelita Jaya unggul poin 2-1 ya dalam seri best of 5 ya. Tim asuhan David Singleton kini semakin dekat nih menuju gelar juara tahun Pre2. Pelita Jaya ini langsung tampil agresif ya. Kalau gue lihat sejak awal pertandingan berlangsung, mereka mampu mengendalikan tempo serta menekan serangan lawan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
2: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 siapa di antara kamu yang mungkin mau apa ya, mencoba hal baru nih di hidup karena bosan hidup gitu-gitu aja, selalu monoton, selalu flat-flat aja. Apalagi buat kamu yang suka banget aktif nih di bidang olahraga, karena tahun Pro 2 ada kabar baik nih. Datang dari TCP Group ya bersama PT Aktif Energi Indonesia yang buka pendaftaran program mencari dan mengembangkan atlet muda berbakat dari Indonesia. Program ini itu dinamakan Krating Deng Red Bull Next Generation. Wow, kamu masuk timnya Red Bull nih teman Pro 2. Tahu kan Red Bull yang biasanya dia ini terkenal sama olahraga-olahraga ekstrimnya gitu ya. Yang misal ada yang mecahin rekor terjun payung, mecahin rekor lompat tertinggi, ya macam-macam pokoknya ekstrim-ekstrim gitu ya. Nah, para atlet muda ini nantinya Taman Pro 2 bakal dapat dukungan ya buat naik ke level berikutnya. Chief Global Marketing Officer TCP Group, ya, Supasita Kraisri ini bilang program ini mendukung masa depan olahraga khususnya di Asia Tenggara. Berbeda dengan sponsorship lain, Krating Deng Red Bull Next Generation ini gak hanya nyari atlet yang meraih prestasi besar doang tahun kedua. Program ini juga menilai pola pikir, ambisi, perkembangan sama komitmen atlet terhadap olahraga yang mereka tekunin. Jadi bukan cuma fokus ke pengembangan prestasi, tapi ke pengembangan diri juga ya, diri si atletnya itu sendiri. Jadi tahun kedua, mungkin buat kamu yang udah mulai tertarik mau ikut nih jadi timnya Red Bull ya, boleh searching-searching di Google. Mungkin nih cara daftarnya gimana nih tahun kedua.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Waktunya sate siang.

0: Cinta muda dengan dirinya.
1: Gak kerasa banget Taman Pradua ini udah jam 2 nih ya di hari ini Taman Pradua. Kalau tadi kita udah update ya bareng-bareng sama-sama kita lihat gitu update-update menarik dari dunia olahraga. Dari jam 2 sampai jam 3 nanti kita mau pindah topik obrolan dulu nih Taman Pradua. Gue bakal kasih kamu hal-hal menarik dari industri hiburan ya, dunia entertainment, mau itu dari Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan nungguin banget, kepo banget ya sama kabar terbaru dari artis, selebgram, penyanyi, mungkin ya favorit kamu, wajib banget stay tune di sini aja Taman Pradua.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut.

Siapa sih yang gak kenal sama supermodel Gigi Hadid? Tamu Pride 2 ya, seorang model yang wah udah cantik ya, karirnya bagus, apakannya pokoknya idaman banyak pria deh. Tapi kabar yang menarik ini bukan dari Gigi Hadidnya nih, ini datang dari ibunya Tamu Pride 2, yaitu Yolanda Hadid ya, yang bakal menikah dengan seorang pengembang properti Randall, Randy Kendrick, Tamu Pride 2. Wow, kabar yang cukup mengguncang internet juga nih kayaknya ya. Ini diwartakan People waktu setempat, hubungan pasangan yang udah bertunangan ini gak diketahui sama sekali ya sama publik. Tamu Pride 2 bener-bener silent banget ya. Mantan bintang Real Housewife of Beverly Hills ini diketahui telah menikah 2 kali dan punya 3 orang anak dari pernikahan pertamanya dengan Muhammad Hadid, Tamu Pride 2. Nah, pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gigi Hadid ya, Bella Hadid, dan seorang putra yang juga model ya, ini keluarga full model isinya, yaitu Anwar Hadid ya. Nah, pernikahan dengan Muhammad ini berlangsung pada tahun 1994 sampai tahun 2000, dan kemudian habis itu ia nikah lagi nih sama suami keduanya, yaitu eksekutif musik ya, David Foster, dari tahun 2011 sampai 2017, Tamu Pride 2. Sedikit info lagi, Yolanda sebelumnya itu bertunangan ya dengan kekasih lamanya itu Joseph Gingoli, tapi pasangan itu harus putus Tamu Pride 2 baru banget di tahun kemarin ya, Januari 2025, setelah 6 tahun berpacaran. Sementara sekarang tunangannya Kendrick ya, Tamu Pride 2, yang merupakan eksekutif asli Las Vegas, yang diketahui mengoleksi gitar-gitar antik hobinya ya, dan hidup dengan moto nih ya, slogan hidupnya itu katanya, jika Anda bersedia memimpin, orang-orang yang lebih pintar dari Anda akan mengikuti di belakang. Anda tidak boleh takut untuk memimpin. Ini kata-kata hari ini dari orang sukses nih ya, Tamu Pride 2. So, menurut kamu gimana nih, apakah gitu ya hubungan ini akan langgeng, atau kayak histori-histori hubungan Yolanda Hadid sebelumnya nih, Tamu Pride 2?

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Taman Pro 2, gue mau ajak kamu sedikit nostalgia dulu nih dengan salah satu tontonan kita zaman-zamannya itu waktu kecil, waktu SD. Kamu pasti udah gak asing sama Shaolin Soccer, Taman Pro 2, atau Kung Fu Soccer ya. Salah satu tontonan yang menarik banget ya, sepak bola gitu ya, dipadukan dengan jurus-jurus Kung Fu, Taman Pro 2. Biasanya abis kita nonton itu tuh kita ngerasa paling jago nih kalau main bola sama anak-anak gitu kan, sama teman-teman. Nah, Taman Pro 2, distributor film Angkor Film ini udah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok ya untuk film Kung Fu Soccer, Taman Pro 2. Film ini merupakan sequel spin-off ya dari sebuah karya hit sutradara Stephen Chow pada tahun 2001 yang menggabungkan seni bela diri dan juga sepak bola. Dan juga ini populer banget di Indonesia ya, Taman Pro 2. Shaolin Soccer itu bisa dibilang salah satu tontonan wajib nih anak-anak ya. Kayaknya itu tuh tayang kalau nggak salah setiap sore atau siang gitu ya, Taman Pro 2. Nah, The Hollywood Reporter ini ngelaporin dari di hari Senin ya, kalau jadwal penayangan global film ini bakal diumumin sama Encore itu di tahun 2026. Momen peluncuran dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Shaolin Soccer, sekaligus memanfaatkan apa ya momentum antusiasme Piala Dunia FIFA ya, Taman Pro 2. Nah, berbeda dari film pertamanya, Kung Fu Soccer ini bakal berfokus pada tim sepak bola perempuan. Kalau Shaolin Soccer kan itu cowok-cowok nih, yang cewek-cewek gak mau kalah, Taman Pro 2 mau ngeluarin juga nih jurus-jurusnya ya. Kisahnya itu sedikit premisnya, Taman Pro 2 itu kisahnya mengikuti perjuangan tim bernama MA yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam permainan sepak bola demi meraih gelar juara.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Taman per 2, pemerintah kota Cilegon bersama Satgas Wil Banten Densus 88 Antiteror Polri memperkuat upaya pencegahan paham intoleransi dan radikalisme melalui kegiatan wawasan kebangsaan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di kota Cilegon tahun per 2. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nasional dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa serta mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat. Sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beralih ke kabar selanjutnya, Taman Pre 2 sebanyak 80 bangkai kapal yang selama bertahun-tahun berada di Muara Karanganyar Kota Serang segera diangkat dalam proyek normalisasi Sungai Cibanten yang saat ini mulai berjalan. Pengangkatan dilakukan untuk membuka kembali alur pelayaran nelayan yang selama ini cukup terganggu akibat pendangkalan dan tumpukan kapal karam. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian BBWS C3 Dedi Yuda Lesmana bilang keberadaan bangkai kapal menjadi salah satu persoalan utama Taman Pre 2 di kawasan muara selain sedimentasi dan sampah.

Dan kabar ketiga Taman Perdua datang dari Asim Madibo yang dijatuhi larangan bermain 5 pertandingan usai tackle keras terhadap Ismail Kone. Cedera patah tulang membuat Kone absen hingga akhir Piala Dunia 2026. Madibo sebelumnya telah menerima kartu merah langsung usai insiden tackle keras terhadap Ismail Kone. Akibat sanksi tambahan, ia juga absen saat Qatar menghadapi Bosnia Herzegovina pada laga terakhir Grup B. Komisi Disiplin FIFA menilai pelanggaran terhadap Ismail Kone sangat keras dan membahayakan keselamatan lawan di lapangan. Karena itu, Taman Perdua Asim Madibo dijatuhi hukuman tambahan berupa larangan bermain selama 5 pertandingan resmi. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini, Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan. Intan,
0: sini kan lu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu. Gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya dah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke, teman berdua, nggak kerasa banget kita udah sampai di segmen Sore Ceria. Dan kayak biasa di Sore Ceria ini, kalau kamu mau sharing-sharing kegiatan kamu di sore hari ini, kamu lagi ngapain, atau lagi break aja, lagi rebahan, atau masih lanjut kerja gitu ya, masih ada deadline yang harus dikejar, boleh banget sharing-sharing aja, teman berdua. Hitung-hitung cerita-cerita ringan sore versi kamu gitu ya. Dan tentu aja kamu juga boleh banget, selain kirim-kirim cerita lucu gitu ya, cerita sore, kamu juga boleh buat request lagu. Siapa tahu mungkin di sore yang cukup cerah ini kamu pengen diputerin lagu-lagu yang lagi ngegambarin mood kamu di hari ini, teman-teman berdua ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

saat tiga keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun kedua ada informasi yang cukup penting banget nih buat kita-kita ya, masyarakat Kota Serang yang diimbau nih mulai menghemat penggunaan air bersih ya, dan menjaga cadangan air tanah. Menyusul ini meningkatnya potensi kekeringan ya pada musim kemarau tahun ini. Upaya ini dinilai penting tahun kedua untuk menjaga ketersediaan air, terutama di wilayah atau daerah-daerah yang selama ini emang kerap mengalami kekeringan atau bahkan kesulitan air bersih ya, saat curah hujan itu lagi menurun. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kota Serang, Rinaldi, bilang tahun kedua, langkah pengurangan resiko bencana ini harus dimulai sebelum dampak atau efek kekeringan itu dirasain sama masyarakat ya, mencegah gitu ya tahun kedua intinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan air secara bijak ya. Contohnya misal kamu mandi nih, mandi keran airnya jangan nyala terus, kalau ember penuh ya matiin gitu ya. Itu contoh sederhananya aja tahun kedua. Nah, ia menilai ancaman kekeringan ini enggak cuman jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan peran aktif dari kita semua nih, masyarakat Kota Serang. Kebiasaan sederhana ya, kayak tadi misal enggak ngebuang air, terus mungkin kamu ada yang iseng gitu ya, lagi ulang tahun terus diguyur pakai air banyak, nggak usah ya, pakai tepung aja, nggak usah pakai air ya. Karena ini kita lagi gerakan hemat air, bukan gerakan hemat tepung.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Oke, teman perdua, kita masih lanjut mungkin update soal daerah Banten ya, daerah kelahiran kita, teman perdua. Kali ini ada informasi yang cukup penting lagi datang dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang kembali menyiapkan bantuan pendidikan ya bagi calon peserta didik yang nggak diterima di sekolah menengah pertama negeri atau SMPN ya, dan ngelanjutin pendidikan di SMP swasta di tahun ajaran 2026-2027, teman perdua. Program bantuan ini menjadi bagian dari bisa dibilang komitmen ya Pemkot Tangsel dalam mendukung program wajib belajar sekaligus mastiin kalau seluruh anak usia sekolah itu tetap dan bisa ya mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang nyaman di tengah keterbatasan daya tampung SMP negeri, teman perdua. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tangerang Selatan Bambang Nur Cahyo ini bilang bantuan satuan pendidikan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini

Oke, tahun perdua sebelum lanjut di sore ceria yang makin sejuk nih, yang makin mendekati waktu-waktu senja, ini ada satu requestan lagu dari Zulia. Katanya izin request lagunya NG Carvalho yang Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh dunia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you banget buat kamu Kak Zulia. So kita dengerin ini tahun perdua lagu yang di request sama Kak Zulia, NG Carvalho, Remuk.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Oke, tahun kedua di penghujung waktu sore hari ini ya, bentar lagi jam 5, gue mau sedikit ajak kamu semua buat update dulu nih soal kondisi cuaca ya. Jadi tahun kedua, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 2 Tangerang Selatan ini memperkirakan sebagian wilayah Provinsi Banten ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai ke sedang ya, per hari ini ya, tahun kedua tanggal 25 Juni 2026, dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan katanya terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di sejumlah daerah. Nah, prakirawan BMKG wilayah 2 Tangsel Ayub ini bilang, teman perdua, cuaca di wilayah Banten umumnya berawan, tapi hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah daerah. Pertama, itu di daerah Cimanggu, Pandeglang, Karang Tanjung, Carita, Majasari, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cibadak, Wanasalam, Petir, Tunjung Teja, Baros, Pamareyan, dan Cinangka. Aduh, ini ada daerah rumah gue lagi di Baros tahun kedua ya. Jadi buat kamu yang mungkin tinggal di daerah-daerah ini, wajib banget standby jas hujan atau enggak payung atau enggak obat masuk angin ya. Atau enggak siapin koin buat kerokannya, siapa tahu nanti kamu pulang jangan sampai kamu masuk angin ya. Dan buat kamu mungkin yang enggak bisa gue sebutin ya daerah-daerah lain di Banten, boleh langsung aja kunjungin websitenya bmkg.go.id atau enggak rri.co.id ya, buat info lebih detail soal perkiraan cuaca di hari ini.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sebelum lanjut di Sore Ceria nih, teman Pro 2, yang gak kerasa banget udah mau jam 5. Gue mau tanya dulu kabar kamu gimana nih di penghujung sore hari ini. Kamu udah di jalan pulang atau masih kejebak di tempat kerja, di kuliah ya, kejebak sama tugas-tugas, kejebak sama mungkin kerjanya belum selesai. Gak apa-apa teman Pro 2, semangat terus ya. Gue bakal masih nemenin kamu kok ya di segala aktivitas kamu di penghujung sore hari ini. Dan gue juga mau reminder teman Pro 2, di jam 5 nanti, ini 2 menit lagi, kamu bakal masuk segmen Sore Ceria Hit Shuffle. Dan di Hit Shuffle kamu boleh banget request lagu-lagu hits ya yang mau kamu putar versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020. Di tahun-tahun itu teman Pro 2 banyak banget lagu-lagu musisi-musisi yang sempat booming, sempat viral gitu ya. Jadi bisa dibilang ini juga kayak ajang sedikit nostalgia mungkin buat kamu yang kangen sama lagu-lagu yang hits ya di tahun-tahun itu. Jadi siapin playlistnya dan langsung kirim aja requestannya ke WhatsApp kita di 081 11 45 100 16.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Dito, video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup.
2: Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke teman Pro2, balik lagi di 101,6 Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Ini masih dengan nuansa-nuansa Piala Dunia yang makin memanas, makin ketat ya persaingannya teman Pro2. Ada kabar menarik buat kamu yang ngedukung negara Argentina teman Pro2, apalagi fansnya Messi nih ya, karena patung Lionel Messi ini yang tingginya 26 meter ya, ini udah baru aja dibuat di kota Patagonia di Argentina sana ya teman Pro2. Katanya sih ini sebagai kado ulang tahun dirinya yang ke-39 tahun ya, di tanggal 24 Juni kemarin teman Pro2. Nah, kapten timnas Argentina yang kini udah jadi top skor ya sepanjang masa Piala Dunia, ini dibikinin patung raksasa ini teman Pro2, ya, lengkap dengan gaya selebrasi dan lengkap juga dengan trofi Piala Dunia edisi 2022 ya, yang dia tuh patungnya sih kalau gue lihat ini dia kayak duduk terus angkat tangan, nah pialanya tuh ada di tengah gitu teman Pro2, keren banget sih. Dan kalau gue lihat juga sejauh ini kayaknya patung ini tuh belum sepenuhnya rampung ya teman Pro2, jadi kalau kamu cari di TikTok atau di YouTube, di Google, patungnya tuh masih kayak fondasi, bukan fondasi sih, masih kayak semen doang gitu, belum dicat detailnya, piala trofinya juga belum dicat emas gitu ya teman Pro2. Nah, lewat unggahan Municipalidado Cultralco, agak panjang ya teman Pro2, ini nama akun pemerintahan di sana. Ini dijelasin kalau patung ini itu dibuat dari 70 ton baja dan besi yang menjulang di pinggiran kota. Walaupun berada di wilayah yang terkenal dengan angin Patagonia yang kencang, patung ini emang dirancang khusus agar tetap kokoh berdiri ya. Dan menurut pemerintah setempat juga, dan sang pematung ya yang bikin patungnya, Aldo Beroisa, karya ini merupakan patung terbesar yang pernah didedikasikan untuk Messi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: do. Look what you just made me do.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Oke, teman Pradua, barusan kita dengerin ya lagu dari Coldplay, Fix You. Salah satu lagu yang banyak juga pecintanya ya. Lagu yang mungkin sedikit bikin kita nostalgia juga. Kayak teman-teman Pradua nih yang baru banget request lagu, kayaknya mau ikutan nostalgia juga gitu ya. Jadi ini dari Kagalang di Ciracas, minta diputerin lagunya Virsa Bersari ya, yang Celengan Rindu. Lagu ini ya, fun fact-nya teman Pradua, ini fakta penting gak penting sih, ini salah satu lagu yang mau yang jadi penyebab gue itu belajar main gitar. Karena chordnya gampang dan sampai sekarang gue belum jago main gitar. Oke, okay, anyway, thank you banget buat Kak Galang ya sama request-nya. Next, ini dari Kak Nadia minta diputerin lagu Taylor Swift yang Shake It Off. Jadi ada dua requestan lagu hits versi teman Pradua yang udah di request.

Nega Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kita udah dengerin secara bersama-sama ya kumandang azan maghrib. Jadi buat kamu mungkin yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib, gak apa-apa, masih ada waktu, tenang aja, gak usah buru-buru ya. Ataupun kamu mungkin masih kejebak macet di jalan, ya sekalian aja cari-cari musholah gitu ya di pinggir jalan buat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ataupun kalau kamu bentar lagi nyampe rumah, mau sholat di rumah juga gak apa-apa. Yang penting jangan buru-buru, santai aja, kalem aja teman Pro 2. Karena sore Cirehit Shuffle bakal masih lanjut kok ya sampai jam 7. Jadi masih ada waktu, masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu-lagu hits versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita Tahun Per 2 semua requestan lagu hits versi kamu di 0811 45 1016.

0: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh apa enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Kabar yang cukup membanggakan nih buat kita masyarakat Indonesia ya. Kabar ini datang dari Spotify ini teman Pro 2 ya yang bilang kalau musik Indonesia katanya makin mendunia dan menjangkau pendengar global. Spotify Managing Director Southeast Asia Gustav Beck ini bilang teman Pro 2 Indonesia itu jadi pasar penting katanya dengan ekosistem apa ya ekosistem musik lah ya bisa dibilang yang terus berkembang dan bertumbuh pesat. Katanya, energi kreatif dan talenta Indonesia ini terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Gustav juga bilang Spotify ini hadir nih buat mastiin karya musisi Indonesia itu kayak dapat didengar gitu ya dan dapat diperkenalkan lebih luas lagi nih ke dunia. Ia juga mengatakan setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia itu dari berbagai negara. Nah, menurut Gustav, teman berdua Gustav Beck ya, musisi Indonesia itu musisi di Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify itu lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu, banyak banget ya. Ia menilai capaian ini menunjukin kalau pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar serta ekosistem kreatif itu. Jadi bikin musik itu berkembang. Jadi bukan cuma dari musisinya teman Pro 2. Ada juga ikut andil dari para penggemar sama ekosistemnya juga yang mendukung. Jadilah karya Indonesia ini musik-musiknya itu lebih bisa didengar nih di dunia kayak gitu ya. Nambahin lagi Gustav bilang pendengar musisi Indonesia enggak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari berbagai negara. Beberapa negaranya ya yang jadi pendengar musik-musik Indonesia nih tahun kedua itu ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris, dan Prancis ya sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Kalau buat gua, kalau negara-negara tetangga ya kalau kayak Malaysia gitu itu

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.

Balik lagi di sore ceria yang makin gelap nih Taman Perdua. Gak kerasa banget ya udah mau masuk penghujung sore dan udah masuk nih jam-jam awal malam hari ini. Langit juga udah gelap kayaknya ya. Ya semoga kamu di penghujung sore ini masih relax, masih sehat, masih happy dan siap ya buat menyambut weekend bentar lagi Taman Perdua. Oh ya, anyway, di penghujung sore ini gue mau kasih ke kamu kabar yang ringan aja sih. Bukan kabar sih, informasi lah ya, yang ringan-ringan aja. Jadi gue mau kasih tau ke kamu beberapa list ya, film-film, bahan-bahan tontonan yang bisa kamu tungguin gitu ya, yang bakal tayang di bulan Juli ini sebentar lagi, Taman Perdua ya. Film-film ini film-film Indonesia ya, Taman Perdua. Yang pertama itu ada judulnya itu Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK. Yang ini bakal tayang di tanggal 2 Juli 2026. Gitu ya. Terus selanjutnya ada judulnya itu Dua Nafas, sama ini juga 2 Juli 2026. Next, masih sama Taman Perdua, di tanggal 2 Juli ada, ini judulnya cukup panjang ya, yaitu Petaka Gunung Welirang Misteri Alas Lali Jiwo gitu ya. Next, nah agak maju lagi Taman Perdua, ini beda 7 hari, tanggal 9 Juli bakal ada 402 Rumah Sakit Angker Korea. Gua gak tahu cara bacanya 402 atau 402 nih ya. Tapi ada nama-nama Korea, apakah nanti pemerannya juga dari Korea? Gak tahu juga. Pantengin aja ya Taman Perdua. Dan dua terakhir, ini pertama ada film judulnya itu Fofo di 9 Juli dan terakhir itu Pemikat Jiwa, sama di tanggal 9 Juli. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua di bulan Juli bakal banyak banget tontonan-tontonan film-film Indonesia. So, mana nih yang mau kamu tonton duluan Taman Perdua?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Oke, tahun kedua ini kayaknya gue harus pamit undur diri karena bentar lagi udah mau jam 7 malam nih ya. Kayak biasa Rama udah standby di depan studio buat nemenin kamu di segmen Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu tadi ya di sore ceria Hit Shuffle. Dan thank you juga yang udah standby bareng Pro 2 ya dari subuh sampai sekarang. Sampai nanti malam juga ya, wajib standby ya Taman Pro 2 ya. And nanti buat kamu mungkin yang mau cerita-cerita dan request lagu, lanjutin aja requestannya dan sharing ceritanya ke Rama ya Taman Pro 2. So, aku Nanti Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sari meminta aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa tersebut dan memproses setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukumnya.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 penyerang Brazil Vinicius Junior menyampaikan pujiannya kepada pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti. Menurut Vinicius, ia sangat menikmati bekerja di bawah arahan pelatih asal Italia tersebut. Dan Vinicius menjadi salah satu pemain kunci Selecao dan tampil gemilang saat Brazil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga terakhir di grup C dengan mencetak 2 gol.

Pemerintah terus memperbaiki ekosistem musik Indonesia termasuk tata kelola dan mekanisme royalti bagi musisi nih teman Pro 2. Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas di DPR mencakup pembenahan sistem royalti musik di Indonesia seperti ketidakadilan royalti, pengawasan lembaga kolektif, audit, dan juga pembajakan. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!

0: Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey. Nemenin lo di MLC Music Live Show.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta. Ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak
1: di atas panggung boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke
0: jatuhnya ya benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Nggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh. Gitu
2: kan. Aku kan udah nggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel, minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh, soalnya kan ada yang pakai madu.
0: Ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tau.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya?
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu kan. Terus, jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Bisa. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Ya,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, Serf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal gak full aja ya, yeah. Gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Bisa.
1: Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget aja siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya,
1: iya, larinya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu, menghilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta.
0: Ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ngobrol-ngobrol sama Bro 2, yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Bro 2 juga udah tahu ya.
1: Betul.
0: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
0: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
1: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
2: apa enggak? Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
1: Aduh. Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
1: Aduh. Gak ada tahu juga.
0: Ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
1: Aduh. Wow.
0: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
1: Aduh, kok tiba-tiba kayak begitu?
0: Tapi pernah ngerasain enggak?
1: Enggak sih.
0: Masa enggak?
1: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
0: Itu kalau gue.
1: Iya.
0: Wah. Cuek nih.
1: Mana ada aku cuek.
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
0: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
1: Aduh bener sih. Iya sih.
0: Terus gak?
2: Iya jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Benar.
2: Terus aku kayak, aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua, gitu.
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Nah, tiba-tiba radang nggak bisa whistle, maaf nih, gitu kan?
0: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
1: Bener.
0: Itu suaranya.
1: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Karena tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
1: Bener, iya sih bener.
0: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo. Iya,
1: bagian semua di koordinasi sendiri gitu
2: kayak,
1: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Ntar langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
0: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
0: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang

0: super tinggi katanya.
1: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, susah. Ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
1: Itu sih kayak cuman.
2: Wah, cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
1: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
1: Susah,
0: ada teknik
1: ya? Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, gitu. Okay. Bisa dicontohin enggak apa-apa kok. Enggak usah.
1: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke.
1: Iya.
2: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
2: Oke.
1: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Berarti kesulitan
1: beda,
0: itu ya,
1: beda
0: nyari.
1: Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya, oke. Sudah dijawab ya, Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo, katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar, apa tuh kalau buat aku?
1: Apa ya, kalau aku ya?
0: Apa ya?
1: Lost in goodbye-nya aku... Kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
1: Kayaknya sih.
2: Oke.
1: Kayak aman-aman aja
0: gue
1: gitu.
0: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
1: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
2: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu
1: nyesel. Tapi
0: sampai
1: abis itu,
0: rumah
1: oh iya bener juga ya.
2: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbye gue. Oh my god, keinget terus sih.
2: Jadi kepikiran.
1: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
2: Itu lost in goodbye.
1: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
1: Oh iya.
0: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
2: Nah gitu. Itu dia.
0: Berarti gak ada ya, specifically ya?
1: Gak ada.
0: Aman-aman aja ya.
2: Alright.
0: Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Omobro 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia, Lost in Goodbye.
0: By Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Wih, aduh keren. Langsung bikin lagu
0: dari Bisol ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
2: Aduh.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
0: Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih?
0: Nah,
2: enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh benar juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak. Iya
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya sahabat.
2: Nah, sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu.
1: No.
2: Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Yeah. Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya.
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari

0: emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
0: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
2: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen, aduh pengen deh bilang halo apa kabar.
0: Nah itu berarti belum.
2: Belum bisa tuh.
0: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
0: Masih lost in goodbye itu.
2: Oh, itu masih lost in goodbye.
1: Masih lost in goodbye. Oke oke oke.
2: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
0: Kalau bisa jangan.
1: Oke oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
0: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar-benar.
2: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
0: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
2: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
0: Mau bilang gini, oh salah kirim.
2: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Agak-agak susah tuh.
1: Iya. Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridano.
0: Oke, Tridano.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih? Di Idol katanya.
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya
2: deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh. Iya.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Thomas, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, Rama akan menemani kamu dengan beragam obrolan sampai jam 12 malam nanti, tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga nih teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat nih di tanggal 25 Juni ya, kalau nggak salah 2026 di Kamis malam. Semoga malam harinya baik-baik aja dan semoga hari ini menyenangkan ya. Udah 25 Juni nih, berarti udah gajian ya. Gimana nih yang udah baru gajian? Uangnya langsung dipakai foya-foya kah? Jangan ya, langsung ditabung ya teman Pro 2 untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting nih. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu akan balik lagi ditemenin sama Rama karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama akan ngasih beberapa informasi penting maupun gak penting, Rama bahas di situ ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini teman Pro 2, tentunya diselingi dengan Bisikan Malam, sebuah drama radio bergenre horor karena pada malam hari ini malam Jumat ya teman Pro 2. Ih, takut. Dan sebelum kita mulai obrolan pada malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, mau menemani kamu pada obrolan malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 100 16.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu dengar lagunya Pamer Bojo, kira-kira ada yang tahu gak sih lagunya? Pasti kayaknya yang kebayang langsung lagu galau khas almarhum Didi Kempot gitu ya. Tentunya dengan nuansa campuran sari dan koplo juga, dan begitu melekat di telinga teman Pro 2. Tapi ternyata katanya lagu ini tuh pernah hadir dalam versi yang sangat berbeda dan gak kalah keren, teman Pro 2. Karena musisi sekaligus konduktor bernama Adi MS bersama Twilight Orchestra pernah mengaransemen ulang Pamer Bojo menjadi sebuah tribut simfoni yang megah dan juga elegan. Nah, aransemen musiknya digarap oleh Fafan Isfandiar, sementara aransemen paduan suaranya itu dikerjakan oleh Benjamin Franklin nih. Jadi bayangin ya teman Pro 2, lagu yang biasanya identik dengan suasana hajatan dan sing along bareng itu berubah jadi pertunjukan orkestra yang berkelas dengan iringan paduan suara yang megah banget. Tapi tenang aja, sentuhan khas lagu aslinya tetap dipertahankan, jadi nuansa emosional juga masih kerasa kuat ya. Nah, versi orkestral ini juga pernah dibawakan secara live dalam perayaan 30 tahun Twilight Chorus di Aula Simfonia Jakarta, teman Pro 2. Penampilannya melibatkan kolaborasi sejumlah paduan suara, dan yang paling seru adalah tradisi ikonik dari lagu ini juga tetap ada ya, yaitu adalah penonton masih kompak meneriakan Cendol Dawet nih, di tengah tentunya kemegahan orkestranya. Jadi dari sini kita tahu kalau musik itu emang gak punya batas, dan lagu yang lahir dari genre tertentu juga bisa tampil dengan wajah baru tanpa kehilangan identitasnya. Dan justru ya teman Pro 2, disitulah menariknya sebuah karya musik gitu, selalu bisa dinikmati dengan cara yang berbeda-beda gitu ya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih berada di segmen Music and Info ya. Kita beralih lagi ke kabar dari panggung sepak bola dunia. Karena persaingan di fase grup Piala Dunia FIFA 2026 makin panas dan juga makin deg-degan ya teman Pro 2. Soalnya setiap pertandingan sekarang tuh emang punya arti sangat penting buat menentukan siapa yang lanjut dan siapa yang harus angkat koper lebih dulu dari Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih. Nah, sampai saat ini udah ada 6 negara yang dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar teman Pro 2. Mereka adalah negara Haiti dari grup C, di grup D ada Turki, di grup F ada Tunisia, di grup J ada Yordania, di grup L ada Panama, dan tuan rumah kawasan Timur Tengah Qatar nih dari grup B teman Pro 2. Yang menariknya lagi, edisi 2026 ini juga menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya ya diikutin oleh 48 negara teman Pro 2. Format yang lebih besar membuat peluang lolos sebenarnya itu lebih terbuka lagi gitu, karena juara dan runner up dari 12 grup akan langsung melaju ke babak 32 besar, sedangkan ditambah lagi juga ya gitu sama 8 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi dari 12 grup itu setidaknya akan ada 8 tim gitu ya, tim nasional dengan peringkat 3 terbaik teman Pro 2, dihitung dari poin, jumlah gol, dan lain-lain ya. Yang artinya meskipun kadang ya gak finish di 2 besar grup, harapan untuk lanjut tuh masih sangat-sangat terbuka ya. Makanya setiap gol, setiap poin yang tadi Rama bilang, bahkan kayak selisih gol juga itu bisa jadi penentu nasib teman Pro 2. Gak heran kalau pertandingan-pertandingan terakhir fase grup bakal kerasa lebih seperti kayak final gitu ya.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Ada kabar yang bikin para gamer nih susah tidur, bukan karena galau tapi karena gak sabar nunggu rilisannya Grand Theft Auto yang ke-6 atau lebih akrab disapa dengan GTA 6 kali ya. Nah, menjelang perilisannya pada 19 November 2026 teman Pro 2, Rockstar Game dan juga PlayStation baru aja mengungkap bahwa GTA 6 bakal memberikan pengalaman terbaik saat dimainkan di konsol PlayStation 5 atau PS5 gitu ya. Nah, Sony bahkan secara khusus menyebut game ini emang dirancang untuk memaksimalkan berbagai fitur unggulan PS5. Jadi bayangin ya teman Pro 2, saat lagi ngebut di jalanan Vice City atau terlibat aksi kejar-kejaran ala GTA, controller DualSense ini bakal ngasih sensasi getaran yang berbeda lewat teknologi haptic feedbacknya dan adaptive triggernya. Bahkan beberapa efek suara tertentu juga bisa keluar langsung dari speaker yang ada di controller nih. Jadi hasilnya pengalaman bermain tuh makin kerasa, lebih hidup dan lebih imersif ya. Nah, nggak cuma itu teman Pro 2, GTA 6 juga bakal memanfaatkan SSD supercard milik PS5-nya, yang artinya waktu loading saat menjelajahi dunia game yang luas ini katanya diklaim nyaris instan teman Pro 2. Jadi nggak ada lagi cerita bikin kopi dulu gitu ya sambil nunggu loading selesai. Dan sementara itu, kabar yang paling ditunggu para gamer akhirnya resmi diumumkan karena pre-order GTA 6 dibuka mulai hari ini dengan harga $80 Amerika atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk edisi standarnya ya. Sedangkan untuk edisi ultimate-nya itu katanya dibanderol dengan $100 Amerika dengan berbagai tambahan konten eksklusif ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih mungkin yang udah punya istri ya, udah punya pacar atau masih dengan orang tua, jangan lupa izin dulu nih ke bini, ke mama, ke papa gitu ya, buat pre-order game legendaris ini teman Pro 2.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Informasi terakhir, ada kabar membanggakan nih dari dunia musik elektronik Indonesia ya. Karena DJ dan juga produser asal Indonesia bernama Wisnu Santika itu dipastikan bakal tampil di Tomorrowland Thailand 2026, salah satu festival musik elektronik terbesar dan paling bergengsi di dunia ya. Jadi buat kamu yang suka sama-sama musik-musik EDM, nama Tomorrowland tuh tentu bukan nama yang sembarangan gitu teman Pro 2. Festival ini jadi impian banyak DJ dari seluruh dunia untuk bisa tampil di atas panggungnya. Nah, tahun depan bendera Indonesia kembali berkibar lagi nih lewat penampilan Wisnu Santika. Yang menarik adalah Wisnu gak datang membawa musik elektronik yang itu-itu aja. Dia dikenal dengan genre khas ciptaannya teman Pro 2 yang disebut Indonesian Bounce ya. Sebuah perpaduan unik antara dancehall, mumbeten, hingga afrobeat yang dikemas dengan sentuhan energi khas Indonesia. Jadi bukan cuma ikut meramaikan aja, tapi juga tentunya membawa identitas musik yang berbeda di panggung internasional ya. Dan sebenarnya ini juga bukan pengalaman pertama ya buat Wisnu, karena pada tahun 2024 dia udah lebih dulu nih mencatatkan sejarah dengan debut di Tomorrowland Belgia-nya di 2024. Dan sekarang langkah karirnya berlanjut lagi ke edisi Thailand teman Pro 2, membuktikan kalau karya musisi Indonesia semakin diperhitungkan gitu ya di kancah global nih.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah segmen music and info dari jam 8 sampai jam 9 tadi, kita sekarang masuk ke cerita penutup hari ini. Dan pada malam hari ini kita bakal bahas fenomena yang mungkin tanpa sadar sedang kita jalani setiap hari gitu ya. Sebuah budaya yang membuat semuanya kerasa cepat, rame, mendadak, dan kadang-kadang sedikit absurd gitu ya. Namanya adalah chaos culture teman Pro 2. Jadi coba deh diperhatiin gitu ya. Bangun tidur langsung lihat notifikasi, belum selesai baca satu berita muncul berita lain, belum selesai ikutan satu tren, tren baru udah ada lagi, belum selesai overthinking soal hari ini harus udah mulai mikir besok kayak gimana ya. Akhirnya hidup kerasa seperti tab browser gitu ya, yang kebanyakan dibuka, semuanya aktif, semuanya penting, tapi kita sendiri bingung harus fokus kemana. Yang menarik lagi teman Pro 2, banyak anak muda sekarang justru mulai menganggap kekacauan ini sebagai hal yang normal. Jadi kalau misalkan jadwalnya berantakan normal, tidurnya gak teratur normal, deadline-nya numpuk juga normal, padahal sebenarnya belum tentu sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan hidup kamu kerasa seperti grup WhatsApp yang notifikasinya gak pernah berhenti, mungkin kamu sedang hidup di era chaos culture nih teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar Chaos Culture ya. Untuk kamu yang ketinggalan, Chaos Culture adalah sebuah budaya yang membuat semuanya kerasa cepat nih, teman Pro 2. Nah, hidup di tengah Chaos Culture sebenarnya tentunya punya dua sisi gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi positifnya, hidup jadi lebih dinamis gitu. Banyak peluang baru muncul, informasi juga mudah didapatnya gitu ya, dan kreativitas tentunya berkembang cepat. Ya, kita bisa belajar banyak hal gitu ya dalam waktu singkat, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, ya dukanya juga gak sedikit gitu ya, karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu bersamaan. Banyak orang jadi mudah lelah secara mental juga, teman Pro 2. Kita sering merasa harus mengikuti semuanya, harus update, harus tahu semua tren, bahkan harus respon semua notifikasi. Ya, padahal manusia juga bukan mesin gitu ya. Manusia itu bukan mesin yang bisa memproses semuanya sekaligus, teman Pro 2. Kadang yang membuat kita capek itu bukan pekerjaannya, tapi terlalu banyak hal yang berebut perhatian dalam waktu yang sama. Jadi bukan karena kamunya yang lemah, kadang emang dunianya aja yang terlalu rame, teman Pro 2.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah.

0: Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar chaos culture nih. Untuk kamu yang belum tahu seputar chaos culture, ini merupakan budaya serba cepat gitu ya, dimana era digital sekarang tuh semuanya serba sat. Nah, salah satu ciri chaos culture adalah budaya yang serba cepat tadi teman Pro 2. Tentunya akan ada banyak plus minusnya ya. Plusnya banyak pekerjaan jadi lebih efisien, informasi juga bergerak lebih cepat, dan peluang datang lebih banyak gitu ya. Bahkan ide-ide yang bagus itu bisa langsung dikenal banyak orang dalam hitungan jam aja. Tapi minusnya, kita jadi terbiasa ingin semuanya instan gitu ya. Mau sukses cepat, mau terkenal cepat, mau hasil besar juga cepat. Jadi gak ada proses-proses yang singkat gitu. Pengen proses-proses yang cepat. Proses yang singkat sama aja ya. Padahal sebenarnya banyak hal dalam hidup yang tetap membutuhkan waktu ya teman Pro 2. Misalnya pertemanan yang baik, karir yang kuat, kesehatan mental yang stabil. Nah, semuanya tuh butuh proses teman Pro 2. Karena gak semua hal yang berharga tuh bisa dipercepat kayak video TikTok gitu ya, gak pernah ada habisnya teman Pro 2. Jadi dunia boleh bergerak cepat, tapi gak semua mimpi harus selesai dalam semalam ya teman Pro 2. Gimana pun juga mie instan kan tetap direbus dulu, tetap dibuat dulu gitu ya, gak tiba-tiba jadi. Sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar chaos culture teman Pro 2, kali ini Rama mendapatkan request dari salah satu pendengar pada malam hari ini bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 11 45 101.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 di sesi cerita penutup hari ini ya. Kita masih ngobrolin seputar chaos culture. Untuk kamu yang ketinggalan, chaos culture merupakan budaya di mana semuanya tuh terasa lebih cepat gitu ya, teman Pro 2. Nah, kali ini kita masuk ke pro kontranya kali ya, karena ada yang berpendapat sedikit chaos tuh justru katanya bisa memicu kreativitas. Nah, ketika banyak ide bertabrakan, banyak perspektif muncul dan banyak pengalaman baru datang, kreativitas emang bisa berkembang ya, teman Pro 2. Tapi tentunya ada juga yang merasa chaos berlebihan justru membuat sulit fokus gitu ya. Karena kalau misalkan semuanya dianggap penting, akhirnya nggak ada yang benar-benar menjadi prioritas gitulah. Dan disinilah tantangannya. Kita perlu membedakan antara hidup yang dinamis dengan hidup yang berantakan. Karena produktif bukan berarti sibuk setiap saat juga, dan aktif juga bukan berarti harus hadir di semua tempat sekaligus, teman Pro 2. Jadi ingat, jangan bangga karena sibuk, banggalah kalau sibuk kamu tuh punya arah ya. Dan sebelum kita lanjut, teman Pro 2, Raman dapatin satu request dari pendengar pada malam hari ini bernama Gala. Dia pengen request lagunya Fizz yang Nina. So enjoy ya, teman Pro 2, pada malam hari ini.

Yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti apa yang sudah Rama sounding di awal, kalau pada malam hari ini akan ada sesi bisikan malam ya. Semua drama radio bergenre horor yang hadir setiap malam Jumat jam 10 malam, teman Pro 2. So, tema pada malam hari ini adalah Jejak Arwah Nina. Shh.

Pernah terlintas di benakku kalau Jogja punya sisi lain. Sisi yang gelap, sisi yang gak akan pernah aku lupakan, dan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dulu kami tinggal di kota besar Jakarta. Kamu bisa bayangkan kan, hiruk pikuknya. Macetnya yang bikin kepala pusing, polusi yang bikin sesak nafas. Bapak dan ibu akhirnya memutuskan untuk mencari udara baru, lingkungan baru, dan pilihan jatuh pada sebuah desa kecil di Yogyakarta.

Rumahnya rumah impian banget. Luasnya itu wow. Halamannya juga kayak lapangan bola pribadi. Udara di sana bersih, dingin, gak ada bau knalpot yang menyesakkan. Cuma wangi tanah basah habis hujan atau aroma bunga melati yang semerbak di malam hari. Jauh banget sama Jakarta yang panas, sumpek. Di kota, rumah itu dempet-dempetan kayak ikan asin, kayak di keranjang. Tapi di sini, jarak antar rumah itu berjauhan. Banyak banget lahan kosong, ladang hijau membentang, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah jadi penjaga. Sepi, tapi sepi yang menyenangkan. Awalnya ya.

0: Seminggu pertama, surga. Serius, aku gak bohong. Gak ada gangguan, gak ada perasaan yang aneh yang membayangi. Tidurku nyenyak, bangun selalu segar. Rasanya kayak liburan panjang yang gak ada habisnya. Aku bahkan sempat mikir, ini dia tempat yang selama ini aku cari. Tempat di mana aku bisa tenang. Tapi, semua itu cuma topeng. Topeng tipis yang perlahan-lahan mulai retak. Dan akhirnya, hancur berkeping-keping di satu malam. Malam itu, malam Jumat. Aku ingat banget. Bapak, ibu, sama adik lagi ke rumah saudara. Di Bantul. Biasalah, silaturahmi keluarga. Aku di rumah sendirian, jam 8 malam. Udah selesai ngerjain tugas sekolah, aku putusin mau sholat isya. Rumah baru ini, desainnya masih jadul. Kamu tahu kan, rumah-rumah tua zaman dulu, kamar mandi masih terpisah dari bangunan utama, di belakang, jauh banget. Kayak jalan mau ke warung deh. Waktu itu sih santai aja, gak ada firasat sama sekali, bener-bener nol. Aku bahkan pasang earphone dengerin musik favorit sambil jalan santai ke kamar mandi. Aku masuk ke kamar mandi, dingin banget. Hawanya lembab, air keran kebuka. Suara gemericik air mengisi kesunyian. Aku mulai ambil wudu, tangan kanan, tangan kiri, wajah. Jantungku langsung berdebar. Suara itu suaranya kecil, tertawa. Tapi kenapa ada tangisan? Aku langsung matiin keran, buru-buru keluar dari kamar mandi. Kupikir bapak ibu sama adikku udah pulang. Aku lari kecil ke depan, mengintip lewat jendela. Mobil bapak nggak ada, kosong. Jalanan di luar masih gelap. Mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin aku kecapean ngerjain tugas, atau mungkin itu suara dari rumah tetangga yang jauh di sana. Ya, pasti itu sih. Udahlah, aku balik lagi ke kamar mau sholat biar tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku selesai sholat dan terdengar suara itu lagi. Siapa ya? Siapa itu? Aku langsung bangkit, buru-buru mengintip keluar kamar. Sepi, gak ada siapa-siapa. Aku coba langsung ngecek lagi ke depan. Mobil bapak juga masih gak ada. Udahlah, aku udah ngantuk banget. Pasti cuma hayalan karena udah capek. Iya, pasti itu. Aku putusin buat tidur, gak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Tapi malam itu, sumpah, aku gelisah banget. Gak bisa tidur sama sekali, gak nyaman. Perasaan aneh itu terus membayangi. Kayak ada sesuatu di sekitar sini jam 10 malam. Bapak dan adikku serta ibuku juga belum pulang. Aku makin sendirian di rumah yang terasa makin besar dan kosong ini. Oh, ibu. Mereka telat ternyata. Jalanan macet parah katanya. Maklum, Jogja kan lagi musim liburan panjang. Wah, bisa jam berapa ini pulangnya? Aku berusaha tetap terjaga, ngecek medsos, scroll sana-sini. Tapi pikiran dan rasa ngantuk menyerangku. Sesekali aku tertidur dan setiap kali aku terlelap, aku terbangun kembali. Kaget. Kaget oleh suara itu. Suara anak kecil yang tertawa lagi dan lagi. Itu terus berulang seperti... seperti seseorang dalam mempermainanku. Akhirnya bapak ibu mereka datang. Perasaan lega yang luar biasa langsung menyelimutiku. Aku langsung putusin untuk melanjutkan tidur. Pasti besok pagi semuanya normal lagi. Ini cuma karena aku sendirian aja, makanya jadi parno. Ya pasti kayak gitulah. Berisik banget. Jam 1 pagi. Aku membuka mataku, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di pojok kamar samping lemari, ada adikku. Dia lagi main boneka. Ada-ada aja nih anak. Jam 1 pagi kok bisa-bisanya main boneka? Kan dia harusnya tidur di kamarnya sendiri. Aku bangun dari tempat tidur berniat ngajak dia tidur. Perlahan aku melangkah mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Bayangan itu semakin jelas. Dan pada saat aku benar-benar mendekat ke arahnya, dia menoleh. Bukan, bukan. Dia bukan adikku. Matanya tajam, merah menyala dalam gelap. Wajahnya pucat banget, kayak gak ada darahnya. Dan senyumnya, astaga, senyumnya itu jahat, benar-benar jahat. Itu bukan senyum adikku. Itu bukan manusia. Mulutku komat kamit. Aku mau teriak tapi rasanya berat banget. Kayak ada yang mencekik tenggorokan. Kata, tolong. Tertahan di tenggorokanku. Aku mau lari tapi Kakiku rasanya berat banget. Kayak ada jebakan yang gak kelihatan yang ngikat kakiku. Aku terpaku, terdiam beku hanya bisa menatap sosok itu. Lalu dia lari. Dia lari keluar kamarku sambil terus tertawa. Sambil terus berlarian membawa boneka itu. Anak kecil ini seakan-akan mengajakku ke suatu tempat. Aku gak percaya ini. Ini mimpi kan? Atau bukan? Aku lari keluar kamar buru-buru mengecek depan rumah. Mobil bapak sudah ada. Orang tuaku pasti sudah pulang. Mereka aman. Lalu aku mengecek kamar adikku. Aku buka pintunya dan kosong. Dia gak ada di kamarnya. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru ke kamar orang tuaku dan adikku ada di sana. Masih tertidur pulas. Dia lagi pakai baju tidur warna pink gambar bunga-bunga. Persis sama dengan baju anak kecil yang aku lihat di kamarku tadi. Aku mulai tenang. Dan ya, pasti ini cuma halusinasi. Aku pasti kelelahan banget sampai halusinasi begini karena ngejarin tugas tadi. Ya, pasti itulah. Aku gak gila, aku gak mungkin gila. Malam itu aku putusin tidur di sofa kamar orang tuaku. Gak mau tidur sendirian lagi. Dan gak akan pernah. Mataku tiba-tiba terbuka lebar. Aku lihat ke kanan, ke kiri. Dan lagi, suara anak kecil berlarian dan tertawa. Kali ini aku benar-benar ngerasa aneh. Sangat aneh. Adikku masih tertidur pulas di kamar orang tuaku. Dia gak mungkin main. Ini bukan dia. Aku ngerasa sebel. Kesel banget. Aku gak bisa terus-terusan diganggu kayak gini. Ini udah kelewatan. Akhirnya, aku putusin buat keluar kamar orang tuaku. Aku bakal cari sumber suara ini. Gak peduli di apapun yang terjadi. Aku harus tahu ini apa. Suara itu dari dapur. Aku berjalan menuju dapur. Langkah demi langkah dan gelap. Aku coba nyalakan lampu dapur. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Suara itu tiba-tiba hilang. Aku mencoba melihat sekeliling dapur dan gak ada anak kecil loh. Tapi ada suara ketukan. Kayak jari di meja makan dan aku mendekat. Ternyata aku menemukan sebuah tulisan. Ditulis dengan tinta berwarna merah. Warnanya merah pekat. Tulisannya N-I-N-A. Nina. Aku merasa diteror. Siapa yang bikin teror malam-malam gini? Gak ada nama Nina di keluargaku. Gak ada. Serius. Aku penasaran. Aku sentuh cat air itu dan aku coba mengecek dan loh, ini bukan cat air. Ini darah. Aku cium baunya dan ini baunya ini amis dan ini darah. Oh my god. Ini teror yang gak main-main. Aku lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tuaku. Membangunkan mereka semua termasuk adikku. Aku ceritakan semua yang terjadi. Dari Suara tawa di kamar mandi, sampai anak kecil di kamarku, dan tulisan darah di meja makan. Aku ajak mereka ke dapur dan aku ajak mereka lihat lah. Ini darah. Ada tulisan Nina di sini. Tapi mereka menggelengkan kepala. Tulisan itu gak ada. Hilang. Gak ada bekas apapun. Bersih. Apa aku halusinasi lagi? Apakah aku sudah masuk di tahap gila? Aku benar-benar gak percaya dengan apa yang terjadi malam itu. Entah kenapa, aku pengen banget pindah dari rumah ini. Tapi gimana caranya? Orang tuaku, mereka gak merasakan apa-apa. Mereka cuma bilang, kayaknya aku kecapean. Mereka gak percaya. Keesokan harinya, pagi itu, aku masih ngerasa linglung. Trauma rasanya. Tapi suasana di luar ramai, sangat ramai. Warga berkumpul di tepi sungai. Aku penasaran dong. Aku coba mendekat dan mereka baru aja menemukan jenazah anak kecil wanita. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dia mengenakan baju berwarna pink. Motif bunga-bunga. Persis sama dengan baju yang dipakai adikku semalam. Tunggu. Jantung mulai deg-degan. Aku mulai sadar. Baju itu juga sama dengan baju yang dikenakan anak kecil yang aku temukan di kamarku semalam.
1: Anakku. Nina.
0: Oh my God. Nama Nina tertulis di meja makan kemarin malam. Itu darah. Buset dah. Aku semakin bingung dengan semua yang terjadi. Aku takut banget dan penasaran, tapi aku gak bisa nutupi bahwa ini tuh janggal banget di pikiranku. Ini bukan sekedar halusinasi, ini nyata. Kasus ini pun bergulir lewat berbagai proses. Penyelidikan oleh kepolisian, penelusuran yang panjang berhari-hari, berminggu-minggu, dan akhirnya mulai terlihat titik terang. Pagi itu polisi datang ke rumahku. Mereka izin untuk menggeledah seluruh sisi rumah. Aku gak ngerti kenapa, pikirku. Kami baru pindah ke sini. Kami bertanya-tanya, berusaha untuk berpikir jernih, tapi polisi tetap melanjutkan. Dan setelah ditelusuri, ada banyak bukti-bukti yang ditemukan. Rupanya, rumah yang kami beli dan yang kami tempati ini adalah rumah pelaku pembunuhan itu. Sampai detik ini pelaku masih diburu dan kami, aku dan keluargaku akhirnya memutuskan untuk pindah sebentar karena rumah kami pun disegel oleh kepolisian. Jogja yang kita tahu sebagai kota istimewa, tapi dia menyimpan rahasia. Rahasia yang bikin aku gak bisa tenang lagi setiap malam. Aku masih mendengar tawa anak kecil itu, tawa dari arwah Nina. Dia belum tenang dan aku gak tahu kapan aku bisa tenang lagi. Kapan aku bisa tidur tanpa mimpi buruk? Kapan ini semua berakhir?

Disegel oleh polisi setelah semua yang terjadi. Setelah terungkapnya kebenaran mengerikan bahwa rumah itu adalah tempat Nina dihabisi, dan kami harus pindah. Sementara kami menyewa rumah lain, gak jauh dari kota Jogja. Tapi cukup jauh dari desa itu. Kami butuh waktu untuk menenangkan diri untuk mencerna semuanya. Rumah yang baru ini lebih modern. Kamar mandi di dalam, gak ada halaman luas, normal layaknya rumah di perkotaan. Aku pikir semuanya kembali normal. Aku akan bisa tidur nyenyak lagi. Aku bisa meluapkan semua keresahan yang selama ini tidak membuatku tenang. Semua yang kualami di rumah itu harus bisa tenang di sini, pikirku. Tapi aku salah besar. Malam pertama di rumah baru, aku berusaha keras untuk tidur. Aku memejamkan mata, memeluk guling erat-erat dan berdoa. Berharap gak ada lagi suara itu. Berharap gak ada lagi wajah pucat dengan senyuman jahat. Dan tiba-tiba, itu dia. Dia lagi. Suara kikikan itu membuat aku langsung terbangun dan jantungku berdebar kencang. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi lagi. Suara itu dia mengikutiku dan ya, Nina itu dia mengikutiku. Aku terduduk di ranjang, menatap sekeliling kamar yang gelap dan dingin. Aku gak berani bergerak. Kenapa dia mengikutiku? Apa yang dia mau? Bukankah sudah jelas siapa pelakunya? Bukankah dia sudah ditemukan? Berhari-hari aku hidup di dalam teror yang sama. Malam hari, saat semua orang tertidur, saat di rumah ini sunyi, suara itu selalu datang. Kikikan, kadang berlarian, kadang seperti ada yang menjatuhkan barang. Aku selalu terbangun dan aku selalu bergidik rasanya. Aku sudah mencoba, aku sudah bilang pada orang tuaku, mereka hanya bilang itu masih trauma. Mereka menyarankanku untuk pergi ke psikolog. Aku tahu mereka sayang, tapi mereka gak pernah merasakan apa yang kurasakan. Mereka gak pernah percaya sepenuhnya, aku merasa sendirian, sendirian dalam ketakutan ini. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang dia inginkan dariku? Aku hanya orang asing yang pindah ke rumahnya. Aku gak bersalah. Aku gak tahu apa-apa. Suara malam, rasa frustasi, dan takut itu memuncak. Suara kikikan, dan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Seolah dia berada di samping tempat tidurku. Dan aku gak tahan lagi.

Nina, apa yang kamu mau? Kenapa kamu mengikutiku dan aku gak tahu apa-apa, Nina? Aku gak bersalah. Lalu suara itu menghilang. Malam itu sunyi banget, sangat sunyi. Aku menunggu suara itu datang lagi tapi gak ada. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya sunyi banget. Aku gak mendengar suara cekikikan itu lagi, gak ada bayangan, gak ada gangguan. Aku mulai merasa sedikit lega. Tapi aku juga bingung, kenapa dan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuaku, aku kembali ke desa itu, ke sekitar rumah yang disegel. Aku ingin tahu perkembangan kasusnya. Dan di sana, aku bertemu dengan beberapa warga. Mereka bercerita pelaku sudah ditangkap. Polisi berhasil menemukan jejaknya dan dia sudah mengakui perbuatannya. Dia sudah dibawa polisi.

0: mendengarkan semua cerita mereka, ada rasa lega yang luar biasa. Dan saat itu, saat aku berdiri dekat rumah yang disegel, itu tiba-tiba aku mendengar suara bisikan.
1: Terima kasih.
0: Aku tahu itu Nina. Bukan lagi ketawa jahat, bukan lagi kikikan yang menakutkan. Itu bisikan, bisikan yang sangat tulus, bisikan terima kasih. Dia tidak menerorku. Dia ingin aku tahu dan dia ingin aku jadi saksi agar kejahatan itu terungkap. Dia ingin keadilan dan sekarang, setelah pelakunya tertangkap, dia akhirnya bisa tenang. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar suara Nina lagi. Dia tidak ada lagi teror, tidak ada lagi mimpi buruk. Aku bisa tidur nyenyak di rumah yang baru ini. Benar-benar terasa seperti rumah. Nina, dia sudah tenang dan aku akan selalu mengingatnya. Gadis kecil bergaun pink dengan senyum pucat yang jahat, yang ternyata

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah tadi sesi bisikan malam, gimana nih tadi sesi bisikan malamnya, merinding apa enggak nih? Dan melanjutkan lagi teman Pro 2 pembahasan kita ya seputar chaos culture ini. Katanya kali ini kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Nah, banyak penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak manusia itu sebenarnya lebih efektif ketika fokus pada satu tugas utama dibandingkan melakukan banyak tugas kompleks secara bersamaan nih. Ketika kita berpindah-pindah fokus terlalu sering teman Pro 2, otak tuh katanya membutuhkan waktu ya untuk menyesuaikan diri kembali. Nah, akibatnya energi mental tuh lebih cepat terkuras dan tingkat kesalahan juga bisa meningkat nih. Fenomena ini juga sering disebut sebagai task switching cost ya. Jadi kalau kamu ngerasa lelah setelah seharian membuka banyak aplikasi, menjawab banyak chat juga, dan mungkin mengerjakan banyak hal sekaligus, itu bukan karena kamu malas teman Pro 2. Memang ada quote on quote biaya mental kali ya yang harus dibayar setiap kali perhatian kita tuh terus berpindah-pindah terus. Jadi ya ternyata otak kita bukan komputer ya. Gak bisa gitu 100 tab kebuka sekaligus tuh gak bisa teman Pro 2 kalau manusia. Dan teman Pro 2, dua requestan terakhir pada malam hari ini datang dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Sama satu lagi datang dari pendengar bernama Hadi. Dia pengen request lagunya Day 6 yang Happy. Coba ya, ada apa gak ya Day 6 ya? Oke, ada. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman Pro 2. Selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau di-play menemani obrolan ya, langsung aja requestnya ke WhatsApp Pro 2 Banten di 081 11 45 101. Enjoy teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Teman Pro 2, setelah ngobrol pada malam hari ini, kita jadi sadar bahwa chaos culture tuh emang nyata banget gitu ya. Dunia bergerak semakin cepat, informasi juga makin banyak, sekarang tuntutan juga semakin beragam. Tapi tentunya di tengah semua kekacauan itu, kita tetap punya kendali gitu ya atas apa yang kita pilih untuk diperhatikan. Kita nggak harus mengikuti semua tren, teman Pro 2, dan nggak harus menjawab semua ekspektasi juga. Ya karena hidup yang baik bukan hidup yang paling ramai juga anyway, tapi hidup yang tetap punya arah meskipun berada di tengah keramaian. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini kamu merasa dunia terlalu berisik, sama kok teman Pro 2. Ya mungkin bukan karena kamu tertinggal gitu ya, balik lagi kalau emang dunia berisik, mungkin emang hanya perlu ngatur ulang ritme hidup kamu sendiri aja. Jadi selalu ingat ya, di tengah hidup yang penuh chaos, jangan lupa menjadi orang yang tetap tenang gitu ya, karena gak semua yang bergerak cepat tahu kemana arahnya teman Pro 2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan, request lagu, dan sekedar menemani juga nih, yang mantengin juga. Selalu Rama doakan hari ini, esok, dan seterusnya. Dan selama 1 jam ke depan, masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih ditemenin sama lagu-lagu yang seru ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasinya aja nih di RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam ya teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pak? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pak? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pak. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz.

Terus kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة متقين adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaika. Tugasnya malaika ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri, supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari setiap subuh sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sekarang buat Unit Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama teman Pro 2 yang datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ya, yang mengalokasikan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah di Kota Pontianak teman Pro 2. Anggaran yang digelontorkan itu senilai 27,4 miliar untuk 17 satuan pendidikan. Bantuan ini diberikan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar yang lebih layak dan representatif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kondisi sekolah yang semakin baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Informasi selanjutnya, tahun kedua Timnas Futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 Nations. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung di hari Rabu ini menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas gaya bermain Spanyol, potensi ancaman Indonesia merepotkan pertahanan lawan. Terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapat kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik.

0: Dan kabar ketiga, teman Pro2, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan pengelolaan royalti musik pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional, termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifki, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy Mantra, saya gue Nandu nih, balik lagi di studio Pro 2 nih buat nemenin kamu ya di hari Jumat ini ya. Dan besok itu udah menyambut weekend. Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang sehat dan happy tentunya ya di tanggal 26 Juni 2026 ini teman Pro 2. Kita langsung masuk ke segmen Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak biasa gue bakal kasih kamu update-update menarik, update-update ringan aja buat mengawali hari, buat menemani awal hari kamu tentu aja. Dan kamu juga boleh banget buat request lagu mungkin ya. Siapa tahu lagu-lagu requestan kamu itu bisa bikin semangat teman Pro 2 yang lain gitu ya. Jadi yang mau request teman Pro 2 bisa langsung kirim aja ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 yang mungkin kamu yang nungguin banget ya, kabar dari salah satu film yang kayaknya kamu udah denger ya, Cek Kodam Tahun Pro 2 ini, beberapa spill-spillnya kayaknya udah muncul juga di sosmed ya. Jadi film horor komedi ini Tahun Pro 2 resmi ngeluncurin trailer perdananya di Metropol SX1 Jakarta ya. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop itu mulai 16 Juli 2026. Bisa dibilang masih lama, tapi nggak juga, bentar lagi juga nggak ya Tahun Pro 2. Nah, film produksi Deep Company ini diproduseri sama Diraj Kalwani dan disutradarai oleh Jero Point ya. Jero Point, Jirayut, Saputra Kori, dan Benedictus ini menjadi jajaran pemeran utamanya. Pertama kali denger ya, jujur gue Jirayut main film, gue sebelumnya gak begitu ngikutin Jirayut udah main film apa aja ya Tahun Pro 2, tapi buat gue ini hal yang menarik banget nih ngeliat Jirayut acting gitu ya Tahun Pro 2. Nah, menurut Jero Point, ide film itu berangkat dari fenomena viral Cek Kodam ya di media sosial yang sempat rame banget Tahun Pro 2. Tapi ceritanya itu di-expand lagi, dikembangin lagi biar lebih relate dan lebih dekat gitu ya dengan kehidupan masyarakat.